0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 masih dijelajah juga ya. Nah, kali ini masih di Kabupaten Malang pastinya. Kalau biasanya sih wisata identik sama siang hari ya. Di Malang ada destinasi malam yang vibes-nya super meriah dan bikin mata ini nggak berhenti takjub. Yaitu ada Malang Night Paradise. Nah, tempat wisata ini nih cocok banget buat kamu-kamu yang suka suasana malam penuh lampu warna-warni. Ini tempat Pro 2 dan wahana seru. Baru masuk aja di area wisatanya aja nih, kamu langsung disambut Taman Lampion dengan cahaya cantik yang instagramable banget. Cocok buat kamu-kamu yang suka foto-foto estetik bareng teman atau enggak keluarga. Enggak cuma itu ya teman Pro 2, di sana juga ada banyak hiburan menarik seperti Taman Dinosaurus yang bikin suasananya ini serasa masuk dunia Jurassic. Terus ada Museum Ganesha, Fun Clown, dan juga ada wahana flying car yang bikin adrenalin ini naik tapi tetap fun buat dicoba dong. Malang Night Paradise jadi salah satu pilihan favorit wisatawan nih karena suasananya rame, iya, modern, iya, dan juga cocok buat semua umur. Jadi gak heran ya kalau tempat itu tuh sekarang sering jadi destinasi wajib saat liburan ke Malang. Nah, buat kamu-kamu yang mau datang, disarankan hadir sekitar pukul 17.45 ya, supaya bisa beli tiket lebih awal dan juga menikmati suasana dari sore sampai malam. Nah, tempat wisata ini juga bukanya sampai pukul 10 malam ya teman Pro 2, dengan harga tiket masuk mulai dari Rp55.000 per orang. Jadi teman Pro 2, kalau lagi cari wisata malam yang seru, penuh cahaya dan bikin feed media sosial kamu ini makin kece, Malang Night Paradise wajib banget masuk di list liburan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke deh teman Prado, lanjut ya. Destinasi wisata masih di Malang. Nah, kalau kamu-kamu semua lagi cari tempat wisata yang lengkap nih, bisa main, bisa healing, sekaligus nikmatin udara yang super adem, maka nih tempat ada namanya Taman Rekreasi Selekta, wajib banget masuk daftar liburan kamu. Nah, destinasi legendaris di kawasan Batu ini juga punya suasana yang fresh banget karena dikelilingi pegunungan keren seperti Gunung Arjuna, Welirang, dan juga Anjas Moro. Wow, bukan Anjas Mara ya teman berdua. Nah, jadi sambil jalan-jalan mata ini juga dimanjakan sama panorama alam yang hijau dan bikin pikiran kita auto relax. Dan teman Produa, di Selekta nggak cuma ada taman bunga yang cantik aja ya, tapi juga banyak banget wahana seru yang cocok buat anak muda maupun keluarga. Mulai dari flying fox buat yang suka tantangan, perahu ayun yang bikin deg-degan, sky bike ini juga yang hits buat foto-foto, sampai cinema 4D yang bikin pengalaman nonton kamu jadi lebih seru dan real gitu teman Produa. Tempat ini juga cocok banget buat quality time ya, healing tipis-tipis atau sekedar ada refreshing dari rutinitas kamu, rutinitas kesibukan kamu sehari-hari ya. Apalagi udara Batu yang bikin dingin, bikin suasana liburan ini terasa makin nyaman pastinya. Lokasinya ada di Jalan Raya Selekta nomor 1, Tulung Rejo, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Dan untuk tiket masuknya juga masih cukup terjangkau nih teman Produa, mulai dari 40 ribuan aja per orang ya. Jadi kalau ke Malang dan juga Batu, jangan lupa mampir ke Taman Rekreasi Selekta nih teman Produa. Siapin kamera, outfit terbaik kamu, dan energi buat menikmati serunya wisata alam plus wahana dalam satu tempat sekaligus nih teman Produa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

masih di Jelajah Pro 2. Nah, buat kamu-kamu semua nih, siapa nih yang suka otomotif, foto-foto estetik sekaligus wisata edukasi? Kalau iya, kamu wajib banget mampir ke Museum Angkut saat liburan ke kawasan Malang nih, teman Pro 2. Museum yang satu ini beda dari museum biasanya ya, karena di sini kamu bisa ngelihat ratusan koleksi alat transportasi dari berbagai zaman dan berbagai negara. Mulai dari kendaraan klasik tempo dulu, mobil mewah sampai transportasi modern yang bikin pengunjung rasa keliling dunia. Lokasinya ada di lereng Gunung Panderman, tepatnya di Jalan Terusan Sultan Agung nomor 2 Ngaglik, Kota Batu ya. Dan dengan luas sekitar 3,8 hektar nih, Museum Angkut punya banyak zona tematik keren yang super instagramable. Jadi buat bukan cuma belajar sejarah transportasi ya teman Pro 2, kita di sana juga bisa hunting foto kece di spot ala luar negeri. Nah, salah satu yang paling favorit tentu aja area kan dengan konsep kota-kota dunia yang detail banget. Banyak pengunjung rela datang jauh-jauh buat merasakan vibes vintage dan suasana unik yang gak gampang ditemukan di tempat lain nih teman Pro 2. Museum Angkut buka mulai pukul 12 siang ya teman Pro 2 sampai di jam 8 malam. Dan untuk tiket masuknya ini dibanderol mulai dari Rp100.000 saat weekdays dan juga Rp110.000 saat weekend nih teman Pro 2. Jadi kalau pengen wisata yang seru, edukatif sekaligus estetik buat konten media sosial kamu, Museum Angkut wajib banget ya masuk bucket list kamu saat ke Malang dan juga Batu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, kalau ngomongin wisata paling ikonik di Batu pasti nggak lengkap tanpa bahas Jatim Park 1 ya teman Pro 2. Nah, tempat wisata ini jadi favorit banyak orang karena punya konsep yang lengkap banget. Edukasinya dapat, hiburannya juga dapat. Jadi cocok banget buat liburan bareng teman, keluarga, bahkan study tour anak sekolah. Nah, di Jatim Park 1 ya, kamu bisa explore banyak zona seru seperti taman fisik, taman sejarah, sampai galeri etnik yang bikin belajar ini terasa lebih fun dan juga gak ngebosenin. Jadi sambil jalan-jalan kamu juga bisa nambah wawasan nih teman Pro 2. Nah, buat yang suka tantangan dan juga wahana ekstrim, di sini juga ada banyak banget permainan seru loh teman Pro 2. Mulai dari Himalaya Coaster yang bikin jantung kamu auto deg-degan, Sky Swinger nih teman Pro 2 dengan sensasi terbang di udara, Flying Tornado juga yang muter super cepat, sampai fantastic swimming pool buat yang pengen santai main air nih teman Pro 2. Nah, lokasinya ada di Jalan Kartika 2, Kota Wisata Batu, Kota Batu ya. Untuk tiket masuk di Jatim Park 1 nih sekaligus museum tubuh, harganya mulai dari 120 ribuan aja. Nah, kalau kamu mau sekalian paket dengan museum angkutnya, tiketnya mulai dari 160 ribuan ya teman Pro 2. Nah, buat kamu-kamu nih, siap nggak buat seru-seruan sekaligus belajar di Jatim Park 1? Karena di sana liburan bukan cuma have fun ya teman Pro 2, tapi juga penuh pengalaman baru.
1: Aku tak peduli lagi siapa yang jadi juara, ku punya alur sendiri dimanapun bermuara, siap untuk banting tulang sekalipun harus.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih.
0: Tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita masih lanjut di jelajah ya. Kalau tadi kita udah ngebahas Jawa Timur Pak 1 ya teman Pro 2. Sekarang kita ngebahas Jawa Timur Pak 2-nya. Nah, ini juga wisata yang seru tapi juga penuh ilmu pengetahuan ya teman Pro 2. Beda dari Jatim Park 1 yang terkenal dengan banyak wahana permainannya, di Jatim Park 2 ini lebih fokus di wisata edukasi yang dikemas dengan cara menyenangkan dan juga interaktif. Jadi cocok banget nih buat kamu-kamu yang pengen liburan sambil menambah wawasan. Nah, di sini ada 3 destinasi utama yang menjadi favorit para pengunjung. Yang pertama ada Batu Secret Zoo, kebun binatang modern dengan koleksi satwa dari berbagai belahan dunia ya teman Pro 2. Yang kedua ada Museum Satwa yang menampilkan beragam koleksi hewan dan informasi menarik tentang dunia fauna nih teman Pro 2. Dan yang ketiga Eco Green Park nih teman Pro 2. Tempat wisata edukasi lingkungan yang ngajak pengunjung yang lebih peduli terhadap alam dan keberlanjutan. Selain menambah pengetahuan, banyak juga spot foto menarik yang bisa kamu abadikan untuk ngisi galeri maupun media sosial kamu. Jadi wisata edukasi di sana jauh dari kata membosankan ya teman Pro 2. Lokasinya berada di Jalan Oro-Oro Ombo nomor 9, Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu ya. Dan Jatim Park 2 buka setiap hari mulai pukul 9.30 sampai di jam 5 sore dengan harga tiket masuk mulai dari 130.000 per orang. Jadi buat kamu-kamu semua kalau pengen liburan yang menghibur sekaligus membuka wawasan tentang satwa dan juga lingkungan, Jatim Park 2 ini bisa jadi pilihan yang tepat ya teman Pro 2. Siapkan kamera kamu, ajak teman atau keluarga kamu dan nikmati petualangan edukatif yang seru di Kota Batu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

ngomongin tempat wisata, kayaknya di Malang ini nggak kehabisan stok ya teman Produa. Nah, perjalanan wisata kita di Malang dan juga Batu belum selesai nih. Kali ini kita mampir ke salah satu destinasi yang paling kekinian dan juga penuh wahana unik, yaitu Jatim Park 3. Kalau Jatim Park 1 terkenal dengan wahana permainannya, dan juga Jatim Park 2 fokus sama edukasi satwanya. Nah, di Jatim Park 3 ada dengan konsep yang lebih modern dan juga beragam nih teman Produa. Tempat ini kayaknya cocok banget buat anak-anak muda yang suka eksplorasi foto-foto sekaligus cari pengalaman baru. Salah satu wahana favorit di sana adalah Dino Park nih. Di area Jatim Park 3 ini bisa merasakan sensasi seolah kembali ke zaman dinosaurus dengan berbagai replika yang dibuat sangat detail dan juga realistis nih teman Produa. Kayak kita tuh dibawa serasa masuk ke dunia prasejarah. Nggak cuma itu, ada juga museum musik dunia yang menampilkan berbagai informasi menarik tentang perkembangan musik dari berbagai negara. Jadi buat pecinta budaya Jepang juga tersedia zona Japan yang menghadirkan suasana khas negeri Sakura. Dan juga ada juga nih The Legend Stars ya, yang menawarkan spot foto bersama tokoh-tokoh terkenal dari berbagai belahan dunia. Kalau suka suasana futuristik, jangan lewatin dong Millennial Glow yang penuh permainan cahaya dan juga efek visual yang keren banget. Ada juga Vintage Plaza ya, yang menghadirkan berbagai permainan berbasis teknologi modern yang seru dan untuk bisa kamu coba di sana nih teman Produa. Jatim Park 3 ini juga buka mulai pukul 11 siang ya teman Produa, dan sampai di jam 7 malam. Jadi kamu bisa menikmati suasana siang sampai malam dalam satu kunjungan aja. Jadi kalau pengen merasakan wisata yang unik, modern dan juga penuh spot foto yang instagramable banget, Jatim Park 3 wajib masuk bucket list saat liburan kamu ke Malang dan juga ke Batu.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, buat kamu-kamu yang suka berburu foto estetik nih dengan latar pemandangan alam yang luar biasa, ada satu destinasi di Kota Batu yang wajib banget dikunjungi, yaitu ada Taman Langit Gunung Banyak. Nah, sesuai namanya dong, tempat wisata ini menawarkan sensasi seolah-olah berada di atas langit. Lokasinya berada di kawasan Brau Gunung Sari Bumiaji Kota Batu yang terkenal dengan udara sejuk dan panorama pegunungan yang memanjakan mata, ya teman Pro 2. Yang membuat Taman Langit Gunung Banyak berbeda dari tempat wisata lainnya adalah konsepnya yang unik dan juga artistik nih. Destinasi ini juga ngangkat tema 7 cahaya cakra manusia yang diwujudkan melalui berbagai instalasi seni menarik ya. Salah satu ikon yang paling sering menjadi incaran pengunjung ini adalah patung dua perempuan yang digambarkan sebagai bidadari, lengkap dengan latar alam yang pastinya menawan ya. Gak heran kalau hampir setiap sudut di tempat itu tuh terasa Instagramable banget, mulai dari spot fotonya yang bertema fantasi, dekorasi uniknya, sampai ke area yang langsung menghadap hamparan perbukitan hijau di Kota Batu. Nah, cocok banget nih buat kamu-kamu yang pengen mempercantik galeri foto atau sekedar menikmati suasana tenang sambil healing tipis-tipis ya. Menariknya lagi, Taman Langit Gunung Banyak ini punya jam operasional yang cukup panjang loh teman Pro 2. Tempat ini juga buka setiap hari mulai dari pukul 7 pagi sampai di jam 12 malam ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa datang saat pagi untuk menikmati udara segar, sore hari untuk berburu sunset, atau enggak di malam hari untuk melihat gemerlapnya lampu Kota Batu dari ketinggian nih teman Pro 2. Well, kalau lagi berada di Malang dan juga Batu, jangan lupa dong sempatkan mampir ke Taman Langit Gunung Banyak ini. Siapkan kamera terbaik kamu karena setiap sudutnya punya pemandangan yang sayang banget kalau dilewatkan. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now Sunday mornings I just sleep in,

0: Selamat kemana Mari Pro 2 FM semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu emang berdua ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main volley atau seni, teman berdua main futsal, ya semuanya olahraga lah, aktif gitu. Bahkan seni, kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman berdua. Dan prioritaskan tanggung jawab utama ya. Tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur itu, serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman berdua. Tapi kuncinya kalau menurut saya pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman berdua untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya, pilih game yang bijak, hindari pemicu, dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Data Mapel 2, kali ini Ria mau ngajak kamu-kamu semua ke wisata alam yang adem, menenangkan, sekaligus punya cerita menarik di baliknya. Air Terjun Coban Rondo, ya teman Mapel 2, wajib masuk daftar destinasi ya kamu saat berkunjung ke Malang pastinya. Air terjun yang satu ini sudah lama jadi salah satu ikon wisata alam di Kabupaten Malang sendiri. Begitu kamu tiba di sana, kamu bakal langsung disambut suasana pegunungan yang sejuk, pepohonan hijau yang rindang, dan juga tentu aja gemuruh air terjun yang membuat suasana ini terasa begitu menenangkan. Menariknya lagi nih, Coban Rondo bukan cuma hanya terkenal karena keindahan alamnya aja, tapi juga karena cerita rakyat yang menyertainya nih teman Pro 2. Konon tempat itu tuh berkaitan dengan kisah sepasang kekasih yang harus berpisah karena sebuah peristiwa tragis nih teman Pro 2. Dan dari cerita itulah nama Coban Rondo yang berarti air terjun sang janda dipercaya berasal di tempat berdua. Nah, kisah legenda ini juga menambah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang berkunjung ya. Kabar baiknya nih teman berdua, nggak perlu melakukan perjalanan ekstrim untuk menikmati keindahan air terjun di sana. Akses menuju lokasi juga sudah cukup nyaman dengan jalur yang tertata rapi. Bahkan dari area parkir kendaraan, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 200 meter untuk sampai ke lokasi air terjunnya itu sendiri. Air terjun Coban Rondo berada di Jalan Coban Rondo, Krajan Pandesari, Pujon, Kabupaten Malang ya. Tempat wisata ini kayaknya buka setiap hari deh teman Pro 2. Oke, oh iya, ya. Kalau di sini Ria dapat informasinya sih buka setiap hari mulai dari pukul 7.30 ya teman Pro 2 sampai di pukul 5 sore ya. Jadi buat kamu-kamu semua kalau pengen menikmati segarnya udara pegunungan, suara gemericik air yang menenangkan dan panorama alam yang memanjakan mata, Coban Rondo bisa jadi pilihan destinasi yang pas nih untuk ngisi waktu liburan kamu di Malang.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.

0: Dan tempat Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sepenuh teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan juga masih di
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
0: Nah, masih jalan-jalan di Jelajah Pro 2 ya teman Pro 2. Kali ini masih destinasi wisata di Malang. Kalau malam hari biasanya memang identik dengan santai di penginapan di Kota Batu. Justru ada destinasi yang bikin malam kamu jadi lebih seru dan penuh petualangan. Ada Batu Night Spectacular atau yang lebih dikenal dengan sebutan BNS nih teman Pro 2. Nah, BNS sendiri jadi salah satu destinasi wisata malam paling populer di kawasan Malang dan juga Batu ya. Dan tempat ini menawarkan berbagai wahana seru yang cocok buat anak muda, keluarga maupun kamu-kamu yang suka cari pengalaman baru pas liburan. Dan yang suka tantangan, ada wahana perang laser nih teman Pro 2 yang seru untuk dimainkan bareng teman-teman. Kalau pengen menguji keberanian, bisa juga mencoba rumah hantu yang siap memberikan sensasi menegangkan nih. Masih kurang, ada juga nih roller coaster yang memacu adrenalin dan juga studio 4D yang menghadirkan pengalaman penonton lebih nyata dan juga interaktif pastinya. Nggak cuma wahana permainan ya, BNS juga punya banyak spot foto kece yang saya yang untuk dilewatin. Di area Taman Lampion, kamu bisa berfoto dengan latar balon udara warna-warni, replika Menara Eiffel juga ada, sampai kereta Cinderella yang membuat suasana terasa seperti di negeri dongeng. Wow, ini kayaknya cocok banget buat mempercantik galeri foto dan media sosial ya teman Pro 2. Well, di Batu Night Spectacular juga buka setiap hari mulai pukul 3 sore sampai di jam 10 malam ya. Dan lokasinya berada di Jalan Hayam Wuruk nomor 1 Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu pastinya. Well, buat kamu-kamu yang pengen menikmati suasana malam yang meriah, penuh lampu warna-warni dan wahana yang bikin liburan kamu makin berkesan, BNS adalah destinasi yang wajib nih buat kamu kunjungi saat berada di Malang dan juga Batu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Sport Pro 2. Kalau berkunjung ke Malang rasanya ini belum lengkap ya kalau kita belum mencicipi kuliner yang sudah jadi legenda di Malang. Ada bakso Malang atau yang sering juga disebut bakso bakwan ya teman Pro 2. Well, berbeda dengan bakso yang mungkin sering kita temui di daerah lain, bakso Malang hadir dengan isi yang super lengkap. Dalam satu mangkuk kita bisa menemukan pentol daging sapi, tahu, somai, sampai bakwan goreng yang menjadi ciri khasnya. Nah teman Pro 2, justru bakwan goreng inilah yang membuat bakso Malang punya karakter berbeda dan begitu digemari banyak orang pastinya. Di balik kelezatannya juga terdapat filosofi menarik nih teman Pro 2, dengan keberagaman isi dalam semangkuk bakso Malang sering dianggap mencerminkan keterbukaan masyarakat Malang terhadap berbagai pengaruh budaya yang datang dan berkembang di kota tersebut. Rahasia kenikmatannya juga terletak pada kuah kaldu bening yang dibuat dari rebusan tulang sumsum sapi selama berjam-jam ya. Dan bumbunya memang sederhana, hanya mengandalkan bakwan putih goreng, merica dan juga garam ya teman Pro 2. Tapi perpaduan yang pas itulah yang menghasilkan rasa gurih yang begitu khas. Saat disantap juga kuah panas yang gurih langsung menyapa lidah kita. Pentolnya terasa kenyal dan juga padat akan daging, sementara bakwan gorengnya memberikan sensasi renyah yang membuat setiap suapan semakin nikmat nih teman Pro 2. Nah, supaya makin mantep lagi, biasanya bakso Malang ini disajikan dengan tambahan sambal rawit hijau, sedikit kecap manis dan juga perasan jeruk nipis. Kombinasi rasa gurih, pedas, manis dan juga seger inilah yang membuat banyak orang ini selalu rindu semangkok bakso Malang. Aduh, pagi-pagi gini menjelang siang Ria malah lagi jadi lapar nih teman Pro 2. Nah, buat kamu-kamu semua kalau nanti berkesempatan nih jalan-jalan ke Malang, jangan cuma berburu destinasi wisatanya aja ya. Luangkan waktu untuk menikmati semangkok bakso Malang hangat yang sudah menjadi bagian dari identitas kuliner di kota Malang sendiri. Dijamin deh bikin perut kenyang dan juga hati kamu juga ikut senang. Ada, kini ruang kosong menyiksa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Selamat berdua setelah puas menjelajahi berbagai destinasi wisata di Malang. Sekarang kita ngisi energi dengan salah satu kuliner legendaris yang sudah melegenda di Jawa Timur, yaitu rawon nguling ya teman berdua. Kalau biasanya kita mengenal sup dengan kuah bening atau kuning, rawon justru tampil beda dong dengan kuah hitam pekat yang langsung mencuri banyak perhatian. Tapi jangan salah ya teman produa, di balik warna gelapnya tersimpan cita rasa yang kaya dan bikin ketagihan. Rawon sendiri merupakan salah satu masakan tradisional tertua di Pulau Jawa, di Malang dan sekitarnya. Rawon nguling sendiri dikenal sebagai salah satu standar emas dalam penyajian rawon yang terkenal kelezatannya. Nama nguling ini berasal dari daerah perbatasan yang kemudian menjadi inspirasi gaya memasak rawon khas Malang Raya. Rahasia utama kelezatan rawon ini terletak pada kluweknya, yaitu bahan dasar, bahan khas yang memberikan warna hitam alami sekaligus rasa gurih yang unik nih teman produa. Kluwek yang digunakan juga harus benar-benar matang supaya menghasilkan cita rasa yang sempurna tanpa rasa pahit. Ditambah racikan bumbu lengkap seperti ketumbar, jinten, serai, dan juga daun jeruk yang ditumis sampai harum. Aroma rawon ini menjadi semakin menggoda ya teman berdua. Well, apalagi pas disantap akan merasakan kuah yang gurih dan kaya rasa dengan sentuhan khas kluwek yang sedikit nati dan eti nih teman produa. Potongan daging sapi yang biasanya menggunakan sebagian sandung lamur juga ini bakalan terasa empuk dan lumer di mulut, membuat setiap suapan ini terasa begitu istimewa ya teman produa. Dan yang menariknya nih, rawon nguling hampir selalu disajikan dengan nasi putih anget, toge pendek, mentah yang segar, telur asin, sambal terasi, aduh apalagi kalau ada kerupuk udang yang renyah. Mencak noreng mature yolok tatang ke tak kira ngeding. Dan perpaduan inilah yang membuat pengalaman menikmati rawon ini menjadi semakin lengkap ya teman produa. Well, kalau berkunjung ke Malang juga jangan lewatkan kesempatan mencicipi semangkuk rawon nguling yang kaya sejarah dan juga rasa nih. Karena terkadang kelezatan terbaik justru hadir dalam semangkuk kuah hitam yang sederhana tapi penuh cerita. Duh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
2: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, kalau selama ini di Malang identik dengan bakso dan rawon, ternyata ada salah satu kuliner legendaris lain nih yang gak kalah populer, yaitu Ciwi Mie Malang. Nah, ini sekilas memang terlihat seperti mie ayam, tapi jangan buru-buru menyamakan ya, teman Pro 2. Ciwi Mie Ayam, ya, Ciwi Mie ini punya karakter dan cita rasa yang sangat beda ya. Kuliner ini menjadi bukti kuat nih gimana budaya Tionghoa turut mewarnai perjalanan kuliner di kota Malang sampai melahirkan hidangan yang khas dan juga dicintai banyak orang. Berbeda dengan mie ayam yang umumnya memiliki cita rasa cenderung manis, Ciwi Mie Malang ini justru menawarkan rasa gurih dan asin yang lebih lembut. Pengaruh kuliner Cantonis ini masih terasa kuat ya teman Pro 2, tapi udah beradaptasi dengan selera masyarakat lokal, jadi menghasilkan rasa yang unik dan otentik. Rahasia kelezatannya ada di mie yang tipis, kenyal, dan juga lembut saat disantap. Yang paling khas tentu aja topping ayamnya dong. Daging ayam dicincang sangat halus sampai menyerupai abon berwarna putih. Ditambah minyak ayam aromatik dan juga bawang putih yang wangi, aroma Ciwi Mie ini langsung menggoda sejak pertama kali disajikan. Nah, saat disantap biasanya akan merasakan perpaduan tekstur yang menarik nih. Mie yang licin dan juga lembut berpadu dengan taburan ayam gurih serta selada segar yang memberikan sensasi ringan tapi tetap mengenyangkan ya teman Pro 2. Jadi cocok banget buat disantap kapan aja. Yang membuat tampilannya semakin unik ini adalah cara penyajiannya. Nah, Ciwi Mie Malang ini biasanya disajikan bersama pangsit goreng lebar yang berfungsi seperti mangkuk ya teman Pro 2. Lengkap dengan acar timunnya dan juga potongan cabai rawit sebagai pelengkap rasa. Jadi kalau kamu-kamu lagi berburu kuliner khas Malang, jangan cuma cari bakso atau enggak rawonnya. Coba deh semangkuk Ciwi Mie Malang yang sederhana, gurih dan juga penuh sejarah ini. Karena dari satu porsi mie ini kita bisa merasakan perpaduan budaya yang udah menjadi bagian dari identitas kuliner di kota Malang pastinya. Well, teman Pro 2, jalan-jalannya di Spada udahan dulu ya. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:55 nih teman Pro 2. Jadi waktunya Spada udahan dulu dan Jelajah Pro 2 udahan dulu ya teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dong, karena di jam 10 nanti kita bakalan masih lanjut di Santai Siang nih teman Pro 2. Dan Ria pamit undur diri and see you, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bro2A sayang. Bro2A santai siang.
1: 94,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, apa kabarnya semuanya? Baik-baik sajakah di kau? Saya harap semuanya aktivitasnya lancar ya, sehat walafiat. Setelah beberapa hari kemarin ya, kita sudah menikmati suasana Idul Adha dan masih seru-serunya ngumpul bersama keluarga. Di weekend kali ini di hari Sabtu sampai Minggu besok kalian dimanfaatin betul-betul ya hari liburannya, hari nyantainya bersama keluarga. Oke, yang pastinya jangan sampai lepas frekuensinya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saya Dian yang akan menemani kalian semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 di Pro Hitlist Indo. Kali ini saya juga akan perkenalkan ya lagu-lagu yang terupdate ya. Di playlist kita ada Haha dari Sabrina. Wis yang selalu pesan lagunya dari Sabrina. Boleh deh, silakan merapat. Oke, makasih banyak deh untuk kalian semuanya. Oke. Yang juga lagi kasmaran nih di Fight. Kita apa gitu, nanti juga ada dari Salah Priadi gitu, ada titik-titik di ujung doa gitu ya, siapa yang selalu doakan kekasihnya nih. Oke. Ya, di materi kita juga di sini ada info menarik juga ya, terkait dari Martian yang perkenalkan Amin ya, lagu Patah Hati dengan irama City Pop. Nah, jadi yang masuk ke dalam jebakan friendzone yang memang kerap menyisakan sesak di dada gitu ya. Namun bagi unit City Pop asal Jakarta ini, yaitu Martian, fase patah hati ini tidak melulu harus diterapi dengan air mata. Makanya kalian ini nggak usah mewek-mewek ya, nggak usah nangis-nangis kalau misalkan patah hati gitu. Langsung cari gantinya deh. Atau kalian itu bawa happy-happy, nyanyi-nyanyi lagu-lagu sendiri gitu, biar kalian rasa sedihnya itu terlewati gitu guys ya. Nah, jadi di sini ceritanya lewat single terbaru yang berjudul Amin. Ini justru mengajak pendengar merayakan keikhlasan tersebut di antara lantai dansa. Nah, menariknya lagi Martin ini yang juga beranggotakan Hafiz vokal, kemudian juga Otto gitar, ada juga Monty gitar, ada Agung di bagian bass, ada Morris di bagian drum. Kemudian juga diperkuat dengan Ade ya di bagian keyboard. Ini sengaja menabrakkan lirik yang juga melakonis dengan aransemen musik yang justru upbeat ya, dan juga groovy. Dan juga ya teman Pro 2, langkah kontras tersebut ini seolah menjadi antitesis ya dari pakem lagu-lagu patah hati yang sedang konvensional. Ini biasanya mendayu-dayu. Seperti hatinya yang lagi mendayu-dayu gitu ya.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan. Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
3: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumedep, your update music station.
1: Oke, lagu-lagunya asik sekali ya, asik menggelitik. Ada titik-titik di ujung doa nanti dari Sal Pradi ya, dan juga dari Sally, ada siapa suruh jatuh cinta. Makanya kalau gak mau sakit hati harus harus setia gitu, biar tidak ada yang sakit hati atau jatuh hati gitu, seperti lagu Jaseli nanti. Oke, tadi bisa dicermati gitu ya, lagu dari yang akan dirilis bersama City Pop ya, dari Martian. Nah, di sini juga ada kisah cinta terlarang Seli. Nah, yang pastinya di kesempatan kali ini juga kita akan bahas gitu ya. Setelah merilis lagu Siapa Suruh Jatuh Cinta, Seli ini melanjutkan fase ke sebuah musik video. Dan siap-siap terpukau ya, akan penampilan video yang penuh romansa, drama, kemudian juga visual dan juga playful. Nah, jadi Seli ini ceritanya mempercayakan video klip Siapa Suruh Jatuh Cinta yang juga disutradarai oleh Stephani Azali. Nah, di situ juga penonton akan dibawa ke latar dunia aristokrat yang juga terinspirasi dari nuansa serial Bridgerton. Dan juga dalam musik video terbaru Seli ini ya, berperan sebagai istri bangsawan kaya yang juga menyimpan kehampaan di balik kemewahan hidup yang nantinya juga akibat suami yang diinginkan adalah dan juga ambisius gitu. Bahkan di sini kerinduannya akan kebebasan dan juga romansa sejati mulai terurai ya, teman berdua. Nah, saat ini juga menjalani kedekatan yang intens dengan seorang tukang kebun di kediamannya. Wih, beda kasta nih ceritanya ya. Dan alur cerita pun juga berkembang. Ini menjadi sebuah kisah cinta yang manis sekali dan juga romantis, namun tetap menyiapkan sebuah plot twist. Nah, di sini Stephani ini memiliki konsep visual ala Wood Herring ya, yang juga bukan tanpa alasan. Dan Seli pun juga menggandeng dua aktor yang dinilai mampu menghidupkan dinamika karakter dalam cerita tersebut gitu. Asik sekali deh kisah cinta terlarang Seli wis dalam video klipnya. Oke, okay? Ada titik-titik di ujung doa.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Radio FM.
1: Kita cerita-cerita lagi gitu ya, seputar artis kita yang bakal rilis dengan lagu-lagu dan single menariknya di 2026 ya, terbarunya. Juga ada cerita unik di balik video klip tadi, seperti siapa suruh jatuh cinta gitu. Oke, kita tinggalkan sejenak tadi tentang Sherly dan kita beralih dari Alika Safira yang juga rilis EP tentang diriku. Jadi lawan arus sebagai newcomer. Nah, di sini dunia musik Indonesia kembali dihadirkan newcomer atau juga pendatang baru ialah Alika, yang di mana wanita ini juga punya hubungan keluarga dengan Raisa Andriana. Wih. Lalu kemudian dia gebrak lewat lagu EP atau juga mini album bertajuk tentang diriku. Dan Alika Safira ini memiliki langsung mengeluarkan mini album ketimbang single. Nah, jadi ya mengaku memang ingin melawan arus katanya. Bukan arus laut ya, atau arus sungai yang deras gitu. Arus persaingan dunia musik mungkin demikian ya. Dan di sini dalam mini album tentang diriku, Alika Safira ini mengajarkan secara serius. Dan pemilik 18.000 pengikut di Instagram ini bahkan juga berkolaborasi dengan musisi senior seperti Ica Aji dari Jikustik, kemudian ada Ferdi Tahir dari Elemen, ada juga Iyas Pras dari Ikutis. Ya, bakal menjadi penasaran nih semuanya ya, yang juga muncul dengan tampilan barunya gitu bersama Alika. Ini juga sebuah jagoan ya, jagoan pengenalan diri dari Alika Safira yang memilih belum waktunya jatuh cinta gitu. Dan ternyata lagu tersebut ini ditulis oleh Bambi Nor dan juga posisi produser dipercaya kepada Anggi. Nah, Anggi Anggoro, tahu kan siapa dia? Pasti tahu dong siapa Anggi, yang juga turut menangani aransemen musik bersama Jeremy Potirai. Nah, nantikan saja deh lagu-lagunya dari Alika ya. Jadi di sini tiga musisi Indonesia berhasil masuk nominasi Music Award Jepang di tahun 2026 ya. Dan info kali ini menjelang gelaran Music Award Jepang 2026, tepatnya di 13 Juni 2026, ada tiga musisi Indonesia dari Fantasy, Silet Open Up hingga. Nah, Fizz mencuri perhatian karena bersaing dengan sejumlah nama besar musisi Asia. Nah, untuk kategori Best Song Asia, ketiga musisi itu dipilih dan juga berhasil masuk nominasi. Nah, setelah melalui proses seleksi panjang gitu ya ceritanya. Dan nanti juga pujian yang diberikan kepada Fonti yang membawa lagu Mangu bersama Karita Utami dan lagu Tabola Balik dari Selen Open Up juga tak luput dari perhatian Taro Kumabe yang juga menyebut lagu tersebut ini sebagai perpaduan brilian budaya lokal dan juga beat kontemporer gitu ya. Nantikan saja deh. Oke, saya coba gimana ya, buka dulu nih di WhatsApp yang mau menyapa. Oh, ada tadi, ada Mas Teo ya. Mas Teo, apa kabarnya juga di sana di Magelang? Oke. Mudah-mudahan lagunya ada deh. Dia mau pesan lagunya Nina gitu ya. Pes nanti coba saya carikan dulu ya di lagu berikutnya, di segmen berikutnya gitu ya. Di request lagu mancanya. Oke deh. Magelang gimana nih di sana cuacanya? Seger juga ya, sama seperti di Sumenep ya. Kalau di Sumenep cerah, cerah banget deh. Oke, kemudian ada siapa lagi nih tadi yang nyapa nih? Ada yang minta lagunya dari Sabrina. Wih, sayang sekali tadi sudah keputer ya lagunya ya. Hahaha. Dari Sabrina. Telat dikau. Tapi enggak apa-apa deh. Besok mungkin bisa kalian jumpai lagi gitu ya di WhatsApp kita. Kita nyapa-nyapa lagi gitu dengan lagunya Sabrina. Ini memang lagunya favorit gitu ya. Setiap harinya pesennya lagunya dari Sabrina Lenor. Oke. Kita pungkaskan dulu ya lagu-lagunya yang tersisa di playlist kita nih kali ini.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, dan Dian masih menemani kalian semuanya, oke? Okay? Di Manca Hits kali ini, yang pastinya kalian gokil sekali yang masih setia. Oke, okay, kita lanjut dengan lagu-lagunya di playlist kita. Ada siapa, Kak? Kira-kira ada Johnny, ada Tom, kemudian ada Espa, ada Dian juga nanti yang nyanyi, ya? Oke, okay. Tadi yang request lagunya dari siapa? Nina, ya? Coba... saya utak-utak nanti, siapa tahu ada nih. Kalau ada, mucur deh kalian semuanya. Stay tune terus bersama Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: International Music of Death.
1: Oke, kita bacakan dulu nih informasinya dari kabar hoax kematian pesohor dunia. Ini kembali memakan korban gitu. Nah, ini informasinya menarik gitu ya. Jadi sempat dikabarkan meninggal. Jadi keluarga pastikan Barry Gibb, Biggs, ini masih hidup dan juga sehat. Nah, dari cerita ini, anggota terakhir Biggs yang juga masih hidup, Barry Gibb, ini dilaporkan meninggal dunia ya, hingga memicu kepanikan massal. Siapa yang nggak panik gitu ya dengan artis yang satu ini. Jadi di kalangan penggemar di media sosial ini sepanjang akhir pekan lalu, ini ada sebuah rumor yang terlanjur viral. Nah, pihak manajemen dan juga keluarga dari musisi 79 tahun itu langsung memberikan klarifikasi tegas. Yang dimana juga berdasarkan laporan TMZ ini adalah sumber terdekat keluarga yang juga memastikan bahwa Barry Gibb ini adalah kondisi prima dan sedang menikmati masa tuanya di Florida. Tepatnya di Amerika Serikat. Jadi ini adalah berita hoax gitu ya, bahwasanya beliau ini Barry Gibb masih baik-baik saja dan sehat sampai saat ini. Gitu. Adapun kabar hoax ini juga bermula ketika sebuah halaman Facebook bertajuk RIP Barry Gibb ini mendadak muncul dan juga langsung disukai oleh hampir 1 juta pengguna dalam waktu singkat. Nah, meski halaman tersebut kini telah dihapus, ada sebuah gelombang disinformasi yang terlanjur meluas ke berbagai media sosial. Nah, bahkan diperparah lagi dengan penyebaran foto-foto manipulasi hasil kecerdasan buatan atau juga AI. Nah, jadi hati-hati gitu ya kalau memberikan informasi, jangan sampai yang abal-abal gitu ya. Kalipun juga kecanggihan teknologi sekarang sudah makin pesat, ya setia kita harus benar-benar hati-hati gitu. Ini kan menyangkut nama baik seorang gitu ya guys ya. Oke deh, jadi pelajaran semuanya deh untuk semuanya. Dan nanti yang bakal Dian puterin, saya penuhin dulu gitu ya yang sudah menyapa di WhatsApp kita. Ada Nina gitu, tapi lagunya yang dipesan gak ada. Saya ganti yang lain gitu, tapi so pasti dari Nina gitu. Oke, yuk dari ISPA kali ini. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on my door, why you trying to glitch? Get a false scout made. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal. Different animal.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, untuk kalian teman Perdua, jangan kemana-mana dulu karena satu lagi kami akan segera kumandangkan adzan duhur. Tiba saatnya bagi kalian semuanya ini untuk melaksanakan ibadah sholat duhur ya. Dan pastikan amal ibadah kita selalu dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu

0: Suatu hari setan mendatangi seorang gadis dan mencekiknya hingga ia tak sadarkan diri. Setelah setan melakukan perbuatan itu, ia lantas mendatangi keluarga korban dan membisikkan ke hati keluarga itu bahwa obat yang dapat menyembuhkan gadis itu ada pada seorang rahib dari Bani Israel. Keluarga gadis segera mencari rahib yang dimaksud. Setelah mereka menemukannya, dibawalah si gadis kepada rahib tersebut. Tetapi rahib menolak untuk menerima gadis itu. Meskipun ditolak, keluarga gadis terus-menerus mendesak. Dan akhirnya, sang rahib mengalah. Terpaksalah ia menerima gadis itu. Keluarga gadis segera meninggalkan gadis pada rahib. Sewaktu keluarga gadis pergi dan rahib sudah bersiap mengobatinya, datanglah setan membisikkan agar ia mau berbuat tak senonoh kepada si gadis. Rahib terus-menerus digoda, sehingga ia akhirnya tak kuasa menampik bujukan setan. Rahib menyetubuhi sang gadis yang seharusnya ia obati. Akhirnya gadis malang itu pun berbadan dua. Setan datang lagi menemui rahib dan ia terus-menerus membisikkan dan menakut-nakuti rahib. Sekarang akan terbongkar rahasiamu. Bila keluarga gadis itu datang mengambil anaknya kembali, tentu mereka akan mengetahui perbuatan ini. Bunuh saja gadis itu. Nanti bila keluarganya datang, bilang saja ia sudah mati. Demikian rayu setan kepada rahib. Akhirnya, rahib itu membunuh gadis malang tadi. Mayat gadis itu pun segera ia kuburkan. Setan segera mendatangi keluarga gadis dan membisikkan ke hati mereka bahwa rahib telah menodai anak mereka sehingga hamil dan akhirnya membunuhnya. Ramai-ramailah keluarga gadis mendatangi rahib dan menanyakan gadisnya. Rahib menjawab seperti yang dibisikkan setan kepadanya. Ia sudah mati. Keluarga gadis marah besar dan serempak mereka menangkap sang rahib. Mereka berniat segera membunuh rahib sebagai balasan atas kematian anak gadis mereka. Pada waktu itu pula, setan datang dan berkata pada rahib, "Akulah yang telah mencekik gadis itu. Aku juga yang sudah membisikkan ini dan itu kepada keluarga gadis itu. Bila kamu mau selamat, maka satu-satunya cara adalah agar kamu mau patuh kepada aku. Aku akan bebaskan kamu dari pembalasan mereka." "Bagaimana aku patuh kepadamu?" tanya sang rahib pada setan. "Sujudlah kepadaku dua kali." Rahib itu pun segera bersujud dua kali kepada setan. Setan lalu berkata, "Aku bebas daripada perbuatanmu."
1: Cerita ini memberikan satu penanaman pada diri kita agar kita hati-hati dari berbagai macam tipu daya yang dilakukan oleh setan. Dan tipu daya yang paling hebat yang dilakukan setan adalah dengan menggunakan wanita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak aku tinggalkan setelahku suatu ujian yang paling berbahaya pada laki-laki selain dari wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: veces. Puro hits list.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi Dian ya, masih menemani kalian semuanya di santai siang kali ini. Dan kalian yang sudah melaksanakan ibadah sholat duhur, boleh deh kembali melanjutkan aktivitasnya. Oke, ya pastinya masih ditemani dengan frekuensi kita di Pro 2 FM. Oke, nah sebagai lagu-lagu penutup nih, ada juga Taylor, ada juga Olivia yang juga bisa kalian dengarkan saat lagi. Oke, saya pungkaskan dulu nih informasinya, terupdate-nya apa aja nih. Ada Olivia Rodrigo. Oke, Olivia di sini akhirnya angkat bicara mengenai kontroversi di media sosial terkait pilihannya mengenakan gaun Bobby Doll ya. Yang Bobby Doll ini beberapa penampilan terakhirnya gitu yang dikenakan. Nah, jadi penyanyi sekaligus juga penulis lagu 23 tahun yang juga menilai logika di balik kritik tersebut ini mencerminkan realitas yang juga mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan tentang apa nih? Tentang bagaimana masyarakat ini memandang tubuh perempuan sejak usia muda. Wih. Seperti diketahui nih teman Pro 2, kritik netizen ini mencuat setelah Rodrigo ini mengenakan gaun bermodel baby doll dalam video musik Drop Dead yang saat tampil di konser Spotify. Nah, di sini sejumlah warganet menilai gaya busana tersebut ini memberikan kesan gimana ya, kekanak-kanakan katanya. Nah, sekaligus juga menseksualisasi dirinya, yang juga menanggapi gelombang komentar miring gitu. Rodrigo mengaku ya sangat terganggu. Nah, bukan karena privasinya diusik, melainkan karena pola pikir yang juga melandasinya gitu. Jadi jangan salah kaprah nih memandang sebuah kostum atau pakaian gitu, suka-sukanya gitu. Yang penting gimana ya, sopan aja dan tetap menjadi legendaris penulis sekaligus juga lagu selama 23 tahun gitu ya. Juga ada nanti dari Olivia Rodrigo, Drop It, yang satu lagi kalian bisa dengar lagi.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dian masih setia menemani kalian ya di santai siang kali ini. Santai siangnya kalian mau ditemani dengan edukasi apa nih? Oke. Mudah kreatif ya. Mudah, sangat mudah gitu ya. Cocok untuk kaula muda gitu. Nah, bagi kalian semuanya nih yang akan buka usaha, yang simple-simple aja, yang mudah-mudah aja. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: Oke, teman Bro Dua, kita buka usaha yang ringan-ringan saja gitu. Jadi untuk kalian di Muda Kreatif kali ini mungkin bisa mencoba di rumahnya ya, sama rekan-rekan atau juga teman-teman kalian nih. Nah, di sini kita bisa mulai usaha keripik labu siam ya, yang juga pasarannya serenyah keripiknya gitu. Nah, boleh dicoba ini. Jadi usaha keripik labu siam ini memang terbilang cukup baru ya, teman Bro Dua. Jadi belum banyak yang tahu jika labu siam ini tidak hanya diseduh saja. Tapi bisa dikombinasi dengan beberapa masakan gitu. Nah, dan kali ini kita akan mencoba menjadikannya sebuah cemilan keripik yang renyah gitu dan lezat. Nah, labu siam ini memang merupakan buah sayuran dan masih satu saudara ya dengan labu kuning. Jadi warnanya dan cita rasanya ini membedakan di antara keduanya gitu. Nah, ada pengelola keripik labu siam yang memang menjadi salah satu solusi bagi mereka yang mau mengkonsumsi sayuran tanpa ribet dan juga enak. Nah, di sini usaha keripik labu siam memiliki mangsa pasar yang gimana ya, bisa dikatakan cukup familiar gitu. Nah, bahkan juga bisa dijadikan buah tangan gitu kalau misalkan kalian ini singgah di beberapa kota yang menemukan keripik labu siam. Mungkin demikian ya. Bahkan ini bisa dikatakan semua kalangan bisa dong memproduksinya, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja gitu ya, kecuali anak balita ya. Kalau balita masih belum bisa nih ya. Buah sayur labu siam ini mempunyai banyak manfaat bagi tubuh, dimana merupakan salah satu sayuran yang masuk dalam kategori labu-labuan. Biasanya labu yang juga disayur dengan berbagai macam olahan, selain buahnya ternyata daun labu, maka juga kerap diolah menjadi sayuran lezat. Nah, teksturnya yang garing ini di dalamnya terdapat kandungan air, dan jika diolah menjadi masakan akan terasa manis lembut. Nah, bahkan sayuran ini memang sangat mudah ditemukan ya, terutama di negara Indonesia. Bahkan hasil panen dari sayuran yang satu ini melimpah, karena di negara kita ini sayuran tersebut ini tumbuh subur dan perawatannya pun juga sangat mudah gitu, teman Pro2 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, lanjut kita masih berbicara tentang dunia usaha yang kreatifnya ini bisa kita kembangkan gitu ya. Bagi anak muda mungkin ini cukup gampang. Jadi di sini ada beberapa manfaat dari hasil buah yang sayur yang satu ini ya. Yaitu labu siam. Dengan hasil yang cukup melimpah, sayur labu siam ini biasanya hanya diolah sebagai sayuran saja, tapi bukan sangat disayangkan ya jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, padahal jika kreatif, sayuran ini bisa disulap menjadi cemilan enak. Ada beberapa manfaat dari kandungan yang terdapat dalam labu siam ini, yang seperti mangan, potasium, zinc, kemudian juga folat vitamin, kalsium, ada seratnya juga. Jadi manfaat ini cukup banyak, terutama bagi tubuh. Bahkan kandungan di dalamnya ini teman Pro 2 ya, bermanfaat salah satunya untuk membantu tubuh lebih berenergi. Kemudian mengurangi rasa lelah, menjaga kesehatan jantung, dan memberikan nutrisi otak gitu. Bisa juga melancarkan pencernaan dan juga menjaga datangnya jerawat. Nah, bagi kalian remaja nih yang tumbuh jerawat mungkin bisa ya diatasi dengan labu siam ini. Kemudian bisa juga merawat tulang, mencegah kanker, mengurangi sakit kram. Nah, ini beberapa manfaat dari labu siam. Jangan disepelekan gitu ya. Banyak kandungan baik di dalam buah labu siam. Tentu sudah tidak diragukan jika labu siam ini dijadikan keripik, bisa dijadikan cemilan gitu. Nah, tentu sudah pasti banyak penikmatnya. Tidak hanya enak untuk dinikmati, tapi juga kaya akan manfaat ketika dikonsumsi gitu. Ada beberapa resepnya nih yang mungkin terdapat di dalamnya yang bisa kita olah. Biasanya bahannya ini 500 gram tepung terigu, 1 sendok baking powder, kemudian juga 1 sendok garam. Sediakan juga 250 labu siam yang bisa dikukus dan juga dihaluskan. Dan 50 gram tepung maizena, 2 butir telur, dan itu dikocok lepas ya. Kemudian proses pembuatannya, siapkan bahan seperti campuran tepung terigu, tepung maizena, baking powder, dan juga garam. Nah, itu campur. Campur bahan tersebut sampai merata gitu. Lalu kemudian masukkan labu ke dalam adonan awal dan aduk hingga rata. Kemudian masukkan telur yang sudah dikocok tadi, aduk hingga adonan ini menggumpal. Maka giling adonan dengan mesin penggiling atau tangan. Nah, giling adonan ini sesuai keinginan kalian deh. Lalu cetak adonan tersebut ini sesuai keinginan dan bentuk atau variasi masing-masing gitu ya, sesuai selera kalian deh. Setelah dicetak maka bisa digoreng adonan itu. Nah, tiriskan hasil gorengan keripik yang sudah disiap santap. Jadi itu, simple ya, mudah ya. Jadi membuat keripik berbahan baku labu siam ini sangat mudah. Jika memasak dengan terampil, cita rasa keripik pun ini akan lebih terasa lezat lagi gitu, dengan cita rasa yang lezat. Nah, menjalankan peluang bisnis usaha keripik labu ini bisa jadi lebih enak gitu ya, kalau misalkan kalian punya banyak teman gitu, bisa kalian itu tawarkan sama teman-teman gitu. Tergantung dengan selera masing-masing gitu ya. Tapi yang namanya cemilan pasti enak gitu ya. Buat ngumpul-ngumpul, buat nonton, apalagi sekarang ini lagi pesta-pesta bola gitu ya. Jadi bisa buat kalian itu terasa nikmat sekali berkumpul ya, bersama rekan-rekan atau teman terdekat kalian gitu. Di sini ada beberapa persiapan mulai usaha keripik labu yang dimana mengenali resep dan juga inovasinya gitu. Jadi stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. It always goes like this.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrolin tentang dunia usaha yang mudah dan berkualitas bagi kalian semuanya, yang cocok bagi kalau muda juga gitu. Bagi dia juga cocok nih, bagi semuanya cocok ya, terkecuali masih anak belita. Oke, tadi sudah tahu ya resep-resepnya apa saja gitu untuk bikin keripik labu siam. Dan mungkin di sini kita bisa lanjut dengan persiapan memulai usahanya ya, untuk penjualannya juga. Jadi hal pertama yang harus dilakukan para pelaku usaha yang baru mulai, yaitu adalah menjajal resep. Nah, pastikan kalian semua ini tahu ya caranya membuat atau ukuran yang pas ya untuk mendapatkan hasil keripik terbaik gitu. Pelajari dengan sangat fasih gitu, mulai dari resep, kemudian juga bahan-bahan dasarnya gitu. Nah, jika dirasa sudah pas, maka langkah selanjutnya kamu bisa mulai bereksperimen. Nah, membuat keunikan dan sesuatu yang berbeda dengan produk yang lain gitu. Misalnya saja kalian ini bisa memberikan varian rasa yang berbeda pada bumbu kering untuk taburan. Nah, bisa menggunakan aneka rasa jagung, barbecue, kemudian teriyaki, balado, manis, gurih, rujak, kemudian pedas juga. Nah, itu. Di mana juga bisa memilih bahan berkualitas seperti bahan baku yang berkualitas terbaik. Sebab kenapa nih teman Pro 2? Karena ini menentukan hasil dari penjualan kalian, usaha kalian. Ini sangat mempengaruhi sekali gitu. Sehingga penting sekali untuk memilih pemasok atau petani labu siam yang memiliki buah yang berkualitas. Tidak hanya pada bahan utama saja, namun juga pada bahan pendukung lainnya seperti tepung, terigu, kemudian minyak gorengnya ya. Apabila bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang berkualitas, maka disitulah nanti hasil karya kalian ini juga ikut berkualitas gitu ya. Dan juga bisa kalian ini menentukan harga jual. Dalam menentukan harga jual tidak boleh asal-asalan. Tentu hal ini berpengaruh pada keuntungan yang akan kalian dapatkan. Nah, selain itu pula, pasanglah harga sesuai dengan harga pasar. Jangan menjual dengan harga terlalu murah atau bahkan terlalu mahal, yang sedang-sedang saja. Gitu. Tentu jika hal tersebut terjadi, maka kita ini tidak hanya mengalami kerugian, namun juga memastikan usaha kalian ini macet ya. Nah, tentu harga jual sesuai dengan bahan yang digunakan, misalnya biaya produksi, ini menjadi perhitungan ya. Kemudian alat dan juga bahan baku habis terpakai, dan juga bahan-bahan lainnya ini sesuai dengan harga pasaran ya. Kebutuhan pokoknya seperti apa nih harganya. Nah, ini bisa masuk dalam rincian atau juga teks struktur dalam mencatat pengeluaran dari awal gitu. Dan hal ini sangat penting ya digunakan untuk perhitungan anggaran dana ya, dalam menentukan harga jual nanti. Dan keuntungannya ya kita kembalikan saja tergantung rezeki kita nanti. Yang penting kita bisa mencoba dan mulai membuka usaha gitu. Triks yang terakhir nanti Dian sampaikan gitu ya. Kita nikmati dulu nih, ada dari Iga Aswika ya, Akhir Cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

Nah, jadi teman Pro2, tinggal kita mempromosikan usaha keripik tersebut gitu ya. Setelah kita ini fasih dalam pembuatannya, jadi beberapa hal di atas itu yang sudah diperhatikan, maka kita mencoba untuk mempromosikannya gitu. Yang penting kita ini bisa kreatif ya untuk berusaha apa saja gitu. Salah satunya juga usaha yang ringan ini mudah diproduksi adalah keripik labu siam gitu. Nah, semakin kreatif dan semakin aktif, maka promosi dilakukan oleh kalian ini akan menghasilkan cuan nantinya ya. Dan beberapa caranya sudah tertera tadi di atas gitu. Dan sebagai pemula pasti tidak mudah ya untuk menawarkan dagangan kita. Nah, dari itu kita harus tetap mencoba dan terus mencoba gitu sampai karya kita ini bisa diterima ya oleh para konsumen gitu ya. Yuk, selepas ini nanti kita akan ikuti dunia olahraga selama 1 jam di pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Sembilan 4,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kini Dian akan sampaikan beberapa informasi terupdate kita ya di dunia olahraga. Yang perdana ada Liga 4 Nasional, Persipama siap hadapi Persikos Sorong di laga pembuka. Jadi di sini Persepam Pamekasan, teman Pro 2, siap memulai langkah pada putaran nasional Liga 4 Indonesia yang dijadwalkan bergulir akhir pekan ini. Di tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati tersebut akan menantang Persikos Kota Sorong pada laga pembuka Grup O di Stadion Gelora Madura Ratu Pameringan, Minggu 31 Mei 2026 besok. Laga perdana ini diprediksi berlangsung ketat mengingat Persikos Sorong datang dengan status sebagai juara Liga 4 PSSI Papua Barat, Dayak. Pelatih Persepam Anis Puat menegaskan jajaran tim pelatih telah mematangkan strategi dan juga fokus sepenuh untuk mengamankan poin maksimal demi menjaga peluang lolos dari fase grup. Pihaknya juga harus fokus sejak pertandingan pertama karena sejumlah tim yang lolos ke nasional pasti punya kualitas. Selama beberapa pekan akhir, kesiapan Laskar Ronggo Sukowati terus ditingkatkan melalui pembenahan pola serangan, komunikasi antara pemain hingga rangkaian uji coba. Anis juga mengingatkan anak asuhnya agar tampil disiplin dan tidak lengah terhadap potensi kejutan dari tim tamu yang memiliki reputasi sebagai juara nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi berikutnya, masih di dunia olahraga ya, bersama Pro 2 FM. Jadi di sini atlet yang berhasil menyabet emas di Surabaya, pejudo Sampang bersiap hadapi Kapolri Cup 2026. Jadi atlet judo putri asal Kabupaten Sampang, Aisyah, mengantongi modal penting sebelum berlaga pada kejuaraan nasional Kapolri Cup 2026 bulan depan. Prestasi ini juga diraih setelah dirinya sukses merebut medali emas dalam kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya 24 Mei 2026 lalu. Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sampang Eko Puji Waluyo menjelaskan, Aisyah menjadi yang terbaik saat turun di kelas spesialis kategori 63 kg. Selain itu, performa impresifnya juga mengantarkan Aisyah lolos seleksi antara pekan olahraga nasional PON yang diselenggarakan oleh Pemprov PJSI Jawa Timur. Saat ini, manajemen kepelatihan tengah fokus meningkatkan intensitas latihan sang atlet demi menghadapi persaingan dari perwakilan seluruh provinsi di tanah air pada ajang Kapolri Cup mendatang. Eko juga mengaku peta persaingan di level nasional akan jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan kejuaraan regional di Surabaya. Kendati demikian, pihak pengurus optimis rangkaian kompetisi tingkat tinggi ini menjadi sarana yang efektif untuk mengasah mental bertanding serta mengukur kemampuan Aisyah menuju target utama di PON.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
6: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di info dunia olahraganya ya. Jadi di sini pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Percasi Kabupaten Bangkalan, membentuk wadah baru, yakni sekolah catur. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan pembinaan dan mempercepat regenerasi atlet potensial di daerah tersebut. Ketua Pemkab Percasi Bangkalan Muhammad Zakir mengatakan program ini dibentuk untuk menjaring talenta muda yang kemudian akan diberikan pembinaan secara khusus. Sejauh ini hasil dari pemusatan latihan awal menunjukkan peningkatan performa dan kemampuan atlet yang cukup signifikan. Langkah taktis ini juga menjadi respon cepat atas instruksi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bangkalan agar setiap cabang olahraga segera mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur tahun depan. Zakir menambahkan kehadiran sekolah catur diharapkan bisa menjadi magnet bagi para pecinta olahraga otak di Bangkalan untuk meningkatkan prestasi mereka ke level yang lebih tinggi. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal seluruh proses pembinaan secara ketat agar tidak ada potensi daerah yang terlewat.

0: Hai teman Pradua, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pradua, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: RRI Pradua Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, informasi terakhir di dunia olahraga kita. Kali ini Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep menyiapkan konsep baru program pemusatan latihan Kabupaten Puslat Cup untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Kali ini skema pembinaan diubah menjadi 2 sesi setelah berkaca pada hasil evaluasi tahun lalu yang dinilai kurang maksimal. Ketua Harian KONI Sumenep, Abdul Qadir Al-Mahdali, yang juga menjelaskan pelaksanaan Puslat Cup sebelumnya yang hanya berjalan 1 sesi menjelang kejuaraan membuat masa persiapan menjadi tidak efektif. Sesuai rancangan baru, sesi pertama akan digelar pada akhir tahun 2026 selama 3 bulan bagi atlet dan juga cabang olahraga cabur proyeksi utama. Sesi kedua berupa pemantapan performa bakal dilangsungkan selama 4 bulan menjelang hasil pelaksanaan Porprov 2027. Kendati demikian, KONI Sumenep saat ini masih terbentur kendala pembiayaan untuk mengeksekusi sesi pertama akibat keterbatasan anggaran organisasi. Pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan dana keolahragaan melalui APBD perubahan 2026 dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Dan keseluruhan informasi dunia olahraga di Pro 2 FM sudah saya hadirkan ya, teman Pro 2. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasanya. Masih di Santai Siang, masih bersama Dian.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke trigger hoax. Karena Indonesia

Oke, teman berdua dan sudah sampai di posisi ke-15 ya, satu lagi ya. Ternyata diisi oleh Raim. Ada juga Mahalini di posisi ke-14. Kemudian kita nanti lanjut di posisi ke-13 ya. Ada Nadif dan juga di posisi ke-12-nya ada ini nih. Yang kalian tunggu-tunggu mungkin ya. Keliling katanya si Farel gitu. Barusan juga ya, wow, dari dia yang juga terkesan dengan lagunya, itu dia jagoan kalian ada di posisi ke-16. Yuk, tarik kembali di posisi ke-15.

0: Oke, teman Perudua, dan kita sudah memasuki di 10 gitu ya di tanggal lagu kita. Dan kira-kira diisi oleh siapa saja ya? Ada malu-malu dari Dia Indah, ada juga Topati gitu di posisi 9 gitu. Oke deh, ketimbang Dian banyak bocorin, kita cek itu ke saja ya di posisi ke 10.
1: 10.

Kini kita sudah mulai memasuki di posisi ketiga dan kedua dan jawara ya di posisi ke-1 nanti. Sempurnanya aku. Akhirnya Dian harus undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Makasih banyak. Nanti akan ditemani sama Kak Sandrinya. Oke, okay? Goodbye semuanya. Selamat sore.

0: Jawara Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: 3, 2, 1.
1: Podia Top 20 Countdown. Box Out of Chart.

4,6 RR per UMM Sumat, mantap 2,2 karena kita Indonesia. Selamat sore ya teman-teman Pro 2, bareng sendiri lagi sore ini ya. Dan sendiri mau ngajak untuk dengerin Tonton Kandan bareng RR Pro 2 Sumat. Dan barusan ada lagunya dari Alec Warren, Eternity, yang out of chat untuk minggu ini teman-teman Pro 2. Jadi nanti ada 20 tenggal lagu yang bakalan nemenin kita sore ini. Yuk lanjut di posisi 20 dan posisi 19 ini lagu terbaru ya. Ada lagunya dari Swim di posisi 20 dari BTS. Dan juga ada Sina Spyro, The Vice Eater teman-teman Pro 2. Jadi lagunya, guys.

0: It's 17. Say you want me in the mood.
1: Di susul posisi ke-17 teman perlu ada Div ya dengan lagunya Ray Dance. Ini juga bagus banget teman perlu dua peringkat naik untuk minggu hari ini. Kalau minggu kemarin itu di posisi 19 dan sekarang di posisi 17. Yuk kita dengerin sama-sama. Ini dia lagu.

di posisi 16 teman per 2 ini ada lagu dari Olivia Rodrigo teman per 2 dengan lagunya Drop Dead teman per 2. Ini juga naik di posisi ke 16 ya, kalau minggu kemarin itu di posisi 18, jadi naik 2 peringkat untuk minggu ini teman per 2.

0: Number 15.
1: Kalau nomor 15 atau number 15 teman Pro 2, ini ada lagunya dari Harry Styles teman Pro 2 dengan lagunya Predator. Ini naik satu peringkat ya. Kalau minggu kemarin itu menduduki posisi 16 dan sekarang menduduki posisi 15, dan ini single dari Colombia teman Pro 2.

Di posisi 14 ada lagu dari Blackpink, Go. Ini minggu kemarin sama minggu ini sama ya. Jadi Blackpink ini masih bertengger di posisi 14 untuk minggu ini, teman-teman. Dan ini lagu ini dinongi oleh YG Entertainment.

0: It's 13.
1: Lanjut ya, di posisi 13 ada lagu dari Tate McRae dengan lagunya Nobody Girl. Ini salah satu bisa dikatakan single ya dari So Close The Wall, teman 42. Sama minggu kemarin dan minggu hari ini Tate McRae ini tetap bertengger di posisi ke-13.

posisi ke-12 ada lagunya dari Sambar dengan lagu Hum Raker teman berdua. Ini juga menduduki posisi ke-11 dari minggu kemarin hingga minggu hari ini teman berdua.

Bisa dengar lagu ini teman-teman dari Taylor Swift ya, dengan All Flight. Kalau minggu kemarin itu parah banget ya, minggu kemarin posisi ke-5 dan minggu ini di posisi ke-11 teman-teman. Jadi itu ya, untuk dari tangga 20 sampai ke tangga 11 ya, kita lanjut lagi di posisi ke-10. Ini lagu dari posisi 10 minggu kemarin, posisi 11 naik satu peringkat ya, ada Madison Bear dengan lagunya Better Sweet. Yuk kita dengerin sama-sama, guys. We are in number 10.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dari Atlantic Record Group teman perdua. Ini jauh banget, minggu kemarin kehilangan ini posisi pertama teman perdua. Sekarang turun peringkat ya ke posisi 9.

0: ada lagunya dari Kehlani teman berdua, Valdit. Ini naik peringkat ya, kalau minggu kemarin itu posisi ke-10 dan hari ini di posisi ke-8. Siapa dia ya? Ada lagunya dari Elite, Not Cut Anymore teman berdua.
1: Number 8.

ke-7 ini ada Bruno Mars Mampol dengan lagunya Reality. Oh, ini naik peringkat banget ya, ada 5 naik peringkat. Untuk minggu kemarin itu Bruno Mars dengan lagunya Reality ini di posisi 12, dan sekarang minggu ini

Ya, di posisi kelima barusan teman berdua ada lagunya dari Bruno Mars, I Just Might. Dan minggu kemarin itu Bruno Mars dengan lagunya I Just Might ini posisi ke-8 teman berdua. Naik peringkat menduduki posisi kelima dan ini masuk ke lagu single ya teman berdua.

di posisi keempat itu Siena minggu kemarin menduduki posisi keenam dan sekarang menduduki posisi keempat, naik 2 peringkat di single ini teman Brodo ya, top 20 Kaden bareng

Raye di posisi ketiga, teman-teman. Nih, lagunya itu masuk ke salah satu singlenya ya di posisi ketiga itu, yaitu dengan We Are Is My Husband, teman-teman. Naik satu peringkat dari minggu kemarin.

0: Produa Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: 4,6 area Produa FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri, teman Produa di Resensi Buku. Dan sekarang buat teman Produa yang suka baca-baca buku ya. Nah, ini teman Produa, ada buku The Traveling Cat Chronicle karya dari Arikawa Hiro, teman Produa. Jadi penulisnya itu, penulisnya Arikawa Hiro yang lahir di Prefektur Kochi dan debut dengan karyanya yang berjudul Shio no Machi. Jadi dia itu telah menulis berbagai macam novel, teman Produa. Pengen tahu ya tentang resensi buku sore ini dari The Traveling Cat Chronicles, teman Produa? Ini dia. Bakal saya hadirkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Prodia Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: Oke, kita spill dulu teman Prodia ya. Ini ada buku dari Arikawa Hiro ya, tentang kisah kucing yang setia pada majikannya dan mereka mengukir kenangan indah saat melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota di Jepang. Jadi kucingnya ini teman berdua yang setia menemani pemiliknya hingga tutup usia. Dan hubungan kucing ini dan pemiliknya kiranya mengharukan teman berdua. Senang sekali sebelum akhir hayat bisa mengunjungi orang-orang yang berarti dalam kehidupan. Sehingga saat menutup mata pun orang yang ditinggalkan memiliki kenangan baik terhadap orang yang sudah meninggalkan lebih dahulu teman pro dua gitu. Ya aduh emang parah. Parahnya itu sangat-sangat menyentuh banget gitu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Esensi Buku Pro 2 Sumedap, your audio highlight book.
1: Membaca buku bisa memperkaya ilmu dan juga memperluas imajinasi kita. Satu lagi buku yang kita rekomendasikan untuk kalian semuanya, Attitude is Everything. Buku yang ditulis oleh Jeff Keller yang berjudul Attitude is Everything, sikap mental adalah segalanya. Hidupmu bakal sukses kalau mentalmu beres. Dan buku ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, sukses berawal dari pikiran. Dan bagian selanjutnya, Tuhan membantu orang yang berusaha. Tulisan di dalamnya berupa motivasi yang bisa membuat seseorang percaya bahwa semua memiliki peluang untuk gagal dan berhasil dalam meraih mimpinya. Ada juga pengalaman atau kisah hidup dari beberapa orang inspiratif dalam naik turunnya perjalanan meraih kesuksesan hidup. Bagaimana cara bersikap dan memberikan afirmasi yang baik untuk diri dan ingat kalau ada Tuhan yang selalu membantu orang yang mau berusaha. Meskipun buku ini adalah buku terjemahan, tapi buku ini bisa dipahami dengan mudah oleh para pembaca. Buku ini membuat pembaca mengetahui dan mungkin menyadari bahwa pentingnya memiliki sikap positif. Karena hal ini bisa mempengaruhi mindset, action, dan juga result pada diri pembaca. Setelah membaca buku ini, pembaca menjadi yakin bahwa bersikap positif dapat mengubah hidup pembaca bahkan sampai menginspirasi banyak orang di sekitar. Membuat pembaca menjadi termotivasi untuk mengubah sikap dan jalan kesuksesan yang akan diambil, buku ini sangat menarik. Konten yang disampaikan jelas dan tidak membingungkan para pembaca. Bahasanya pun juga sederhana. Setiap bagian buku ini memuat uraian dari topik-topik yang berbeda. Selain teori yang disajikan, dalam buku ini juga menyajikan pengalaman atau cerita nyata dari beberapa orang yang mengalami naik turunnya perjalanan dalam meraih kesuksesan sampai dengan menghasilkan perubahan yang nyata dalam hidup orang tersebut. Sehingga pembaca bisa menggunakan prinsip-prinsip kesuksesan yang dituliskan dalam buku ini. Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan oleh penulis mudah dipahami oleh para pembaca. Sangat direkomendasikan untuk kamu semua atau pembaca yang ingin meningkatkan kualitas hidup dan belajar menjadi lebih baik lagi, baik dari sikap, kata-kata, maupun keyakinannya dengan Tuhan. Buku ini juga direkomendasikan bagi orang-orang yang selalu berpikir negatif, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Bisa merubah paradigma pembaca dari pesimis dalam meraih kesuksesan menjadi optimis untuk menuju kesuksesan. Kamu tertarik untuk baca ini? Masukin aja buku ini ke dalam list bacaan kamu. Attitude is Everything, karya Jeff Keller.
0: Sudah baca buku apa hari ini?

0: Produer Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: Jadi karakter di buku ini teman berdua yang diciptakan oleh Arika Wahiru teman berdua. Jadi ada namanya Miyawaki Satoru dan juga ada Hachi. Hachi ini kucing pertama Satoru ya. Terus Nana kucing kedua yang dirawat Satoru, Sawada Kousuke. Juga ada Yoshimina Daigo, ada Katoran, ini kucingnya Yoshimani ya. Terus yang di mana banyak kucing-kucing yang dimasukkan ke dalam ceritanya itu 92. Jadi buat 92 ya penyuka binatang kucing. Nah, buku ini seru dan mengasihkan untuk dibaca. Karena narasi dan sudut pandang dalam buku ini adalah aku tapi bukan orang gitu. Melainkan dari sudut pandang hewan 92. Jadi penulis penulis bukunya itu seolah mengajak kita untuk menjadi Nana ya, kucing campuran yang berpikir seperti manusia. Laku pasti untuk pencipta buku ini pasti laku, karena banyak kan ya di khususnya di Indonesia ataupun mancanegara lain banyak yang suka memelihara kucing dan ini salah satunya. Jadi sambil merawat kucing, ngasih makan kucing, kita sambil baca-baca buku ini gitu. Ini masuk teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Prodia Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: Oke, teman Purwa, kita udah dulu ya di Prodia Resensi Buku bareng Sandri di RRI Prodia Sumenep. Kita ketemu lagi minggu depan dengan resensi buku berikutnya. Oke, kita udah dulu ya di jam 5 sore, kita next program di Prodia Resensi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah.

0: FM 94,6 RRI Brodua Sumeneb.
1: Teman berdua, saatnya kita ikuti pengajian Murotal Surah An-Nisa ayat 142 sampai dengan ayat 152. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan untuk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17:17 waktu Indonesia bagian barat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: قَلِيلًا.
1: Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.
1: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. La yuhibbullahu al-jahra

Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La takmin rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang 1% pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya. Datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya. Polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
6: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

94,0 RRI Pro 2 FM, sembilan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya, teman berdua, Sanri Setiawan ya, di sore ceria. Dan Sanri mau ngajak kalian itu untuk ngebahas lagi salah satu ini ya, topik teman berdua tentang masalah jam belajar. Jadi Sanri mau ngajak kalian itu untuk ngebahas tentang fakta keunikan di Arab. Salah satunya di Kuwait, teman perdua. Ini ada negara konservatif yang berkaitan dengan perilaku dan pakaian publik, begitu mengikutinya. Nah, untuk norma-norma sosial dan budaya lokal membantu memastikan pengalaman yang lancar dan juga aman. Serta bisnis pakaian kasual umumnya sesuai untuk siswa, teman perdua. Celana pendek dan pakaian serupa itu adalah hanya cocok untuk lapangan bermain atletik dan pantai. Jadi siswa juga harus sadar bahwa alkohol adalah ilegal di Kuwait, dengan larangan total impor, penjualan, kepemilikan, dan konsumsi alkohol. Mengapa? Karena beberapa obat yang diserapkan secara hukum atau tersedia di konter di negara lain mungkin tidak legal di Kuwait ya. Wisatawan juga sangat disarankan untuk apa ya, mengonfirmasi legalitas setiap obat yang mereka transportasi. Tuh. Jadi semua obat harus diangkut dalam kemasan aslinya bersama dengan resep dokternya, teman perdua. Jadi nggak sembarangan di sana gitu. Nah itu fakta dan keunikan Arab, salah satunya di daerah Kuwait.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2 masih bareng Sandri ya. Di sore ceria sore ini di jam belajar teman Pro 2. Tadi Sandri sudah ngebahas tentang ini ya, tentang informasi fakta dan keunikan di Arab teman Pro 2. Karena jam belajar sekarang bahasa Arab teman Pro 2. Dan next, ini ada info beasiswa buat kalian ya. Info beasiswa dan juga pendidikan. Dibuka pendaftaran oleh beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026. Jadi buat ngemikirin UKT atau SPP mahal, dan juga gimana nanti misalkan kalau ini biaya hidupnya gitu ya. Nah, jadi benefit beasiswa dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026 teman Pro 2, ini langsung ada bantuan UKT ataupun SPP ya, juga bantuan biaya hidup, ada Green Initiative Program, terus yang terakhir ada Capacity and Character Building teman Pro 2. Jadi buat kamu, yuk silakan ya, karena ini penutupannya besok 31 Mei 2026. Mumpung ada waktu satu hari lagi, yuk buruan yang mau mendaftar tentang beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026 teman Pro 2. Dan boleh kalian searching di googling beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026, nanti di sana ada, langsung tinggal klik aja daftar sekarang ya. Siapa tahu persyaratan-persyaratan sudah lengkap di kamu teman Pro 2, tinggal masukin aja. Dan mudah-mudahan kalian dapat beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman bro, jam 19 malam waktu Indonesia bagian barat, Sanri akan menuju ke RRI Pluto Surabaya untuk mengikuti musik live chat berjaringan Koridor 10 Jawa Timur, teman berdua. Nanti kita dengerin nih ya di jam 7 malam di MLC, musik live chat berjaringan Koridor 10 Jawa Timur. Sanri pamit dulu, teman berdua. Jadikan generasi muda sebagai atlet. Bye-bye.

0: kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Yo, Music Live Chat balik lagi nemenin kamu di malam hari ini berjaringan seperti biasa di RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan RRI Sumenep. Kali ini kalau kita ngomongin soal Led Zeppelin, langsung berat bro, perbandingannya bro, langsung top year-nya ya. Ya kalau kita ngomongin soal psychedelic, ini valid banget dan enak banget. Nanti kita dengerin bareng-bareng. Tapi kita sapa dulu. Ada Mega Snack. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Boleh dideketin lagi mic-nya?
2: Siap.
1: Gimana nih kabarnya? Perkenalan dulu dong.
2: Boleh. Kalau saya Malizar, saya bassist dan vokal dari Mega Snake.
3: Kalau saya Irfan, saya gitar, kadang-kadang juga nyanyi.
1: Kok gitu? Terus satunya lagi?
3: Apa Wahyu. Panggilannya Iwa sih.
1: Iwa.
3: Berhalangan hadir.
1: Karena satu dan lain hal ya. Tapi kalau ngomongin soal kesibukan sekarang personal ngapain?
2: Personal ya kerja aja ya.
1: Kerja
2: ya.
1: Rekaman.
2: Rekaman lagi.
1: Tapi kita ngomongin soal awal terbentuknya si Mega Snack ini, kenapa sih memilih psychedelic rock?
2: Kalau awalnya sih dulu tuh sebenarnya ini kayak mimpi anak kecil dulu mas. Aku lihat band keren, terus kepengen bikin band.
1: Oh,
2: awalnya
1: gitu.
2: Lihat, ini band keren banget ya, live-nya juga keren banget, energinya tuh kayak berasa banget gitu. Dari situ kayak, ngeband lagi enak nih kayaknya. Dulu kan dulu udah sempat ngeband nih. Jadi akhirnya adalah hasil-hasil. Biasanya kan orang-orang tuh pas masuk kerja tuh akhirnya nggak ngeband lagi tuh mas. Nah setelah kerja itu kayak, kok ada hasil pengen ngeband lagi.
1: Perunggu nih.

0: Perunggu.
1: Iya iya iya, terus.
0: Terus ya udah aku ngomong sama drummerku si Iwa itu, "Ayo Wak, bikin band gini gini gini." Kebetulan Iwa juga suka kan sama genrenya. Kita posisinya lagi seneng dengerin band yang sama, dengerin aliran yang sama. Terus kita baru wacana-wacana aja nih, Mas. Baru ketemu Irfan, kenal sama Irfan dulu di tempat
2: makan. Aku makan
0: iya, kantornya di kantorku yang dulu.
1: Oh, gitu.
0: Akhirnya kenal, terus pas kan biasalah di kantor itu kan di apa? Dipasrai speaker biasanya.
1: Iya, iya.
0: Nyetel ini kok, loh, Irfan seneng.
1: Nyambung.
0: Dari situ kayak, "Oh, Irfan iki sakjane iso lah iki, satu visi lah untuk
1: satu visi
0: gitu. Band minimal kayak gitu." Terus ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol sama temanku, nyari gitaris. Terus langsung kebetulan Irfan itu DM nanya, ngajak bikin band.
2: Gitu. Enggak. Ini kamu nanyain bass.
0: Oh iya, yeah, benar.
2: Nanya bass.
1: Oh, gitu.
2: Mau beli bass.
1: Awalnya ngobrolin tools nih.
0: Betul. Cari rekomendasi. Soalnya dia tuh sering nge-repostin gitar-gitar bekas,
1: gitu.
0: Oh, berarti kan ero iki lek
1: nanti gitu ya.
0: Tako. Terus karena tako iku kecetus lah yo.
2: Aku nyelotok. Emang mau bikin band ta ngono. Terus gitu. Iya nih. Wes ono gitar gerung.
1: Oh gitu.
2: Sama-sama mencari ya.
0: Terus kayak wah, iki pas nang magang, arek iki sempat mikiran iki. Aliran terus iso iki pasti iso. Wong telu iki kayak enak iki.
1: Iya.
0: Akhirnya jalan.
1: Tahun
2: 22.
1: Ini langsung album atau ada single-single dulu?
0: Pertama single dulu, single. Single dulu tapi singlenya dimasukin ke album akhirnya.
1: Single pertama apa?
0: Gila.
1: Lagu kesukaanku. Percayalah.
0: Terima kasih.
1: Itu materi terbaik dari semua track ya menurut aku ya.
0: Iya.
1: Dan dari Psychedelic ini kenapa memilih nama Tangerine. Kenapa? Itu tuh filosofinya apa?
0: Tangerine itu kalau awalnya kan emang tajuk dari lagu terakhir ya.
1: Oh iya.
0: Album awalnya. Tapi kalau mau dikulik lagi, Tangerine itu awalnya itu satu. Aku nih sebenarnya anak grafis kan, anak visual. Aku tuh pengen album ini juga ada identitas visual yang lebih, yang sekiranya tuh gampang ke gayet orang gitu loh. Jadi aku pikir, oh kayaknya warna yang jadi khas itu bisa nih dijadikan identitas visual di album ini kayak gitu.
1: Okay.
0: Awalnya kayak gitu. Soalnya aku dulu tuh kok enggak salah kemarin tuh lihat ada Bon Iver, itu ada. Dia tuh pas album terbarunya tuh dia pakai warna kayak ada satu warna yang dia akuisisi, dia pakai terus di
1: oh gitu, otentik.
0: Jadi kayak oh ini works ya kayak gini ya. Kayaknya bisa cara ini diaplikasikan ke bandku gitu.
1: Tapi kaosmu habis, Mas.
0: Iya. Nanti bakal bikin lagi hari
1: ini. Iya. Tapi ngomongin soal si album ini berarti perilisannya tanggal berapa ya kemarin ya?
2: Awal April lah pokoknya.
1: Awal April. Proses kreatifnya seperti apa?
0: Proses kreatif
1: secara musiknya, secara artnya apapun lah.
2: Kalau proses kreatif pembuatan lagunya memang kita basicnya memang riff base gitu ya. Jadi kita sudah punya riffnya dari gitar dulu. Itu aku udah bikin dulu di rumah. Ketika di studio kita latihan, nah aku presentasikan, terus nanti dikembangkan intinya di situ.
1: Oh, treatmentnya seperti itu. Kalau Mega Snack
0: dari riff.
1: Jadi dari rumah bawa sendiri-sendiri, disatuin di studio gitu.
0: Lebih ke ada pemicunya dulu dari riffnya. Jadi riffnya dibuat sama Irfan itu ada kadang dikasih di grup, kadang di apa, di pas latihan. Dari situ semua, oh ini digini kayak gitu.
1: Oh gitu. Tapi bukan megaga sih, kayak yang paling produktif siapa?
0: Irfan.
1: Karena
0: riff maker-nya Megasnik mostly Irfan emang.
2: Dia memang iya, dari gitar awalnya memang.
0: Iya,
1: kalau digeledek kicuy lah ya.
0: Kicuy. Iya. Benar. Bikin semua.
1: Oh, dia semua gitu ya.
0: Banyak.
1: Iya. Tapi dalam pengerjaan si album ini kira-kira memakan waktu berapa lama?
2: Lama udah.
0: Kalau dihitung dari pertama kali.
1: Iya, startnya kapan startnya?
2: Startnya kita rilis single 2023-an lah ya. 2023 terus
0: 2024
2: lah. Ya biasalah ya, kayak band baru merintis kan harus manggung-manggung, mencari pundi-pundi, baru kita arahkan ke rekamannya ya. Standar anak band pada umumnya.
1: Iya. Tapi ini menarik juga ya. Banyak sekali bikin band tuh gampang, tapi konsisten yang susah gitu.
0: Yes, betul.
1: Penyakitnya apa biasanya? Kalau misalkan ini kan bertiga nih, bertiga. Biasanya penyakitnya apa kalau di Mega Snack?
0: Kalau aku sih mensyukuri kita tiga orang, Mas. Tiga orang tuh enak banget buat rembukan.
1: Oh gitu.
0: Nah, tiga orang tuh kalau misalnya ada satu nggak setuju, dua tuh bisa bisa benerin.
1: Oh gitu.
0: Kalau empat bisa jadi tuh kayak misalnya
1: berkubu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bisa bisa. Tiga tuh bisa bisa saling ngedal. Makanya aku pertama kali lihat band tuh kalau yang tiga bisa keren-keren. Kayak Green Day.
1: Iya.
0: Iya.
1: KPM. KPM.
0: Tiga itu kayak ideal lah kayak ngeband. Walaupun emang susah ya caranya nanti kalau bertiga ya. Cuman tiga.
1: Susahnya apa?
0: Ya mungkin kalau untuk awal-awal kan
1: oh iya yeah, benar-benar
0: urunannya tadi
2: ya gitu-gitunya ya finansial lagi finansial
0: cuman emang di mana apa kalau apa di mana kelompok orang tuh makin dikit emang paling gampang lihat paling mudah diatur lah lebih mudah diatur
1: karena kepalanya sedikit kali
0: kepalanya
1: ya
0: sedikit.
1: Bisa jadi ya maksudnya gagasan atau ketidaksetujuan itu bisa di voting
2: bisa di voting
0: banget gak mungkin votingnya genep kan
1: ya, gak mungkin imbang ini gak mungkin imbang nih satu gak setuju ya dua setuju gitu
2: iya, cuman itu kemungkinannya
1: iya iya tapi yang kita lihat ya kebanyakan teman-teman yang nyebur di Psychedelic itu kenapa bertiga ya
2: itu ya kebetulan aja atau gimana
1: iya iya kenapa bertiga
2: kenapa ya
0: satu sekarang masih butuhnya bertiga ya.
1: Oh gitu.
2: Iya. Sekarang oh ini kalau ngomongin Mega Snack kita masih bertiga.
0: Kalau sekarang tuh kita ngerasa tiga ini cukup kok. Kita masih benar-benar kayak kalau misalnya mau nambah personil harus yang benar-benar yang kita butuh banget banget. Entah entar eksplorasi musiknya entar butuh kayak gimana kita akhirnya butuh personil ataupun bahkan malah masih additional dulu ya yang kita perlukan baru emang kalau benar-benar emang sudah pakemnya gitu baru ya personil emang yang nambah.
1: Oh gitu. Tapi ada kemungkinan buat nambah atau ya udah tiga aja gitu.
0: Ada ya.
2: Ada untuk nambahin ya? Itu sih elemen di lagu-lagu selanjutnya iya. Gitu. Jadi enggak cuma gitar bass
1: angklung.
2: Iya mungkin gitu. Gitu. Cuman kita masih apa ya? Menentukan arahnya sih sama elemen mau apa gitu.
1: Iya iya. Tapi yang aku dengerin ya dari lagu Gila segala macam di situ. Dari segi sound kan ya vintage lah.
0: Iya.
1: Apakah itu udah sesuai dengan ekspektasi Mega Snack sendiri?
0: Iya ya.
2: Iya cukup mewakili cukup sih. Ya, ya. Cukup lah untuk soalnya, saat ini.
0: Soalnya dulu awalnya tuh kita tuh mau ada garage-garage-nya lah ya.
2: Ada gitu-gitunya.
0: Gitu. Kita mau yang kasar, mau yang awalnya gitu kan sebagai lagu pertama kan jadi kelihatan awalnya kita tuh pengennya kayak gimana gitu. Jadi ya ada ritme-ritme rock, pang juga dikit juga ada, teriak-teriakan juga ada. Awal-awalnya di situ tuh dasarnya bagi kita lah. Gila-gila itu tadi.
1: Terus ngomongin soal si albumnya, puzzle-puzzlenya tuh akhirnya bercerita tentang apa? Dari track pertama Gila sampai akhir.
2: Okay. Dia yang nulis lirik soalnya.
1: Oh, dia yang nulis Gila.
0: Iya. Yang diembankan untuk nulis lirik. Jadi sebenarnya Tangerine itu kan kayak apa ya? Buku kumpulan cerita gitu, Mas.
1: Oh, gitu.
0: Buku kumpulan cerita perjalanan dari tiga orang ini kita sebut galaksinya kita lah ya. Di universe-nya kita gitu. Nah, masing-masing lagu itu bercerita poin-poin di yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, di kehidupan tiga personil.
0: Di perjalanan.
1: Oh, perjalanan, sorry.
0: Lebih tepatnya. Di ending-nya itu Tangerine itu meledaknya universe-nya itu di Tangerine itu. Kalau Gila itu tentang di suatu planet yang sebenarnya sistemnya itu kalau diulik-ulik itu ternyata sistemnya mirip-mirip kayak di dunia ini gitu, Mas.
1: Oh.
0: Ada mirip-mirip, tapi kita enggak ngomong di dunia ini ya.
1: Ini mimpi ya.
0: Iya. Kayak gitu. Nah, ada sistem-sistem yang orang mau keluar dari sistem tapi akhirnya masuk sistem lagi, merata lagi gitu-gitu lah. Jadi mostly cerita-cerita tentang perjalanan-perjalanan kita yang dirakam dalam satu album gitu lah.
1: Oh gitu. Berarti
0: Tangerine itu.
1: Iya, iya. Tapi pokok idenya dari kalau soal penulisan lirik dari siapa?
0: Saya Muslim.
1: Oh, semuanya atau kayak
2: Muslim semua sih?
0: Semuanya. Semuanya. Jadi anak-anak ini bikin musiknya riff.
1: Oh gitu.
0: Bikin liriknya.
1: Wow. Ini liriknya.
2: Iya, ini liriknya ya.
1: Bebas.
0: Bebas.
1: Berarti enggak ada kayak apa ya? Kesepakatan bahwa kita tulis bareng, kita buat bareng gitu.
0: Kita tuh kalau misalnya ngomong enggak enak, enggak anu ngomong, Mas.
1: Begitu.
0: Jadi akhirnya mungkin di situ ya proses masaknya ya. kalau nggak ngomong berarti oh ya wes berarti setuju semua semua nggak ada yang nggak ada yang ngerasa kayak kok ini maksudnya kalau aneh pasti oke kok ini nih ya pasti
2: yeah. Sama karena nah karena tiga personel ini punya job desk sendiri-sendiri
1: nah ini gitu. Job desk apa gitu ya.
2: Kayak mungkin gitar saya dari Riff lirik dari Maliza terus untuk visual visual album dan artwork itu dari drummer saya
1: Iwa gitu
2: jadi kayak sudah ada job desk gitu jadi tinggal apa ya presentasi masing-masing aja kurang-kurangnya gimana
1: ini liriknya nih ini aransemennya ini artnya gitu oh jadi semua personel punya porsinya masing-masing
0: ada
1: ya
0: masing-masing.
1: Oh gitu
2: kurang lebih seperti itu
1: tapi di era sekarang merilis album tuh apakah masih relevan
0: sangat
1: sih ya ya
0: aku sangat percaya sih album itu relevan
1: kenapa
0: masih relevan gimana ya
2: mungkin lebih ke eksklusivitasnya gitu ya kayak terangkum dalam satu tema tapi itu ada beberapa ya ada beberapa item di situ gitu daripada single yang satu gitu
1: ada rumah-rumahnya ya
0: betul gitu. Apa kayak juga bentuk keberanian berkarya sebagai musisi juga ya kan untuk album itu kan lebih ribet lah ya
1: lebih
0: banyak harus dibikin dan sebagainya
1: oh gitu
0: terus juga kayak kalau aku sih percaya mungkin band kita tuh bisa bubar tapi album tuh akan selalu terus ada
1: oh iya benar
2: oh iya
1: itu. Karena gitu. Pengkaryaan itu tadi
0: betul.
1: Ya iya iya itu tuh bisa diceritain nih bapak nih dulu
2: ya, ya itu
1: tujuan berkesenian
0: bapak
1: itu
0: bapak itu album
1: ya, ya. Ya salah satu tujuan berkesenian adalah sombong ke anak ya
0: betul jadi
1: bapak dulu rock and roll
0: ya, albumnya ini Spotify bisa dengar kamu
1: iya benar dan apa ya kalau kita ngomongin soal rilisan fisik gitu ya mengingat sound kalian adalah vintage apakah akan ada seperti itu atau kayak ya udah DSB aja gitu ya?
2: Oh sempat terpikirkan memang untuk rilis fisik sih tapi memang masih ya mencari potensi-potensi peluang-peluang sama
0: iya.
2: Yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman yang lainnya
1: oh, gitu.
0: Sayangnya kan sekarang rilisan fisik itu udah bergeser tuh mas. Dulu tuh kan emang kalau mau dengerin ya harus fisik tuh. Sekarang tuh kan kayak jadi objek koleksi atau bentuk apresiasi gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi kita juga harus perlu mikirin nge-package-nya nih kayak gimana kalau mau fisik gitu. Gak bisa aku jual CD. Kayaknya
1: ya terlalu ini
0: gak realistis
1: ya. Benar.
0: Gak realistis.
1: Untuk sekarang ini dulu lah.
2: Iya. Sekarang ini dulu.
1: Oke. Ya udah deh, kita dengerin single favorit aku. Ada Gila dari Mega Snack habis ini. Aku balik lagi tetap di MLC Music Live Chat.

0: ada Mega Snake dengan Gila, teman berdua. Emang gila nih lagu. Itu lirik yang di looping tadi apa?
1: Yang mana, bagaimana itu?
0: I thought
1: they come too far. Kayak kayaknya ini itu kayak titik kayak dia kecetus gitu. Oh, kayaknya udah berlebihan deh.
0: Oh gitu.
1: Ya, dia pas di sistem tuh kayaknya ada yang salah di situ.
0: Akhirnya di looping. Nempel. Iya. Kalau kita ngomongin scene-nya di Surabaya, kalian kan band Surabaya.
1: Iya.
0: Relevan enggak psychedelic rock di Surabaya era sekarang?
2: Justru malah menambah warna baru sih untuk apa ya? Banyak line up band Surabaya yang keren-keren itu, terus ada psychedelic rock itu. Betul. Jadi kayak nambah unsur tersendiri. Gitu.
0: Kalian bukan satu-satunya kan di Surabaya yang psychedelic?
2: Dali Sidoarjo, ada teman kita Dali dari Sidoarjo. Cuman bisa dibilang masih sedikit malah.
0: Sedikit ya?
2: Scene-nya.
1: Yang kita tahu ya.
0: Tapi first gigs kalian kapan?
2: 2022 itu.
0: Kalian melihat di situ gimana?
2: Apanya nih?
0: Dari segi audience. Pengkaryaan sebagai psychedelic.
1: Kayaknya orang-orang yang enggak tahu psychedelic itu mungkin kira kita ya udah rock aja kali ya.
2: Rock gitu. Stoner.
0: Iya.
1: Kayak
0: Led Zeppelin
1: kali.
0: Iya,
1: gitu
0: kan ya.
1: Kalau minimal mesti kayak KPR.
0: KPR lah. Familiar. Tapi secara pengkaryaan kita ngomongin soal audiens ya. Kapan kalian ngeh bahwa karya kalian tuh dinikmatin? Punya penonton gitu ya kasarannya.
2: Setelah beberapa gigs pertama ya, mungkin itu mulai banyak yang nonton sih. Gitu.
1: Mulai ikut nyanyi.
0: Wah, itu tuh ya. Itu rasanya gimana ya?
1: Itu gemeter ya.
0: Apa?
1: Apa
0: yang singelong ya?
1: Iya. Walaupun emang di bagian part-part yang liriknya diulang-ulang ya. Cuman kan at least dia tuh ada kemauan untuk, "Wah, aku dulu lagu ini."
2: Iya, itu lebih dari apapun.
0: Mereka maju dan
1: betul.
0: Kok ngerti ya?
1: Iya, itu.
0: Betul. Iya, iya. Sisi happy-nya kayak gitu ya, kalau misalkan sebuah pengkaryaan akhirnya bisa dinikmati gitu. Iya, iya. Tapi menurut kalian setuju enggak dengan statement lagu viral tuh enggak ada parameter jelasnya?
1: Setuju sih. Kalau sekarang kayaknya setuju. Kayak apapun bisa viral sekarang
0: gitu. Benar.
1: Kayak mungkin bisa jadi viral karena diulang-ulang terus.
0: Yeah.
1: Bisa jadi viral karena ditunjukkan ke misalnya video kayak gini pakai sound kayak
0: sound gini. Seperti ini.
1: Nah, yeah. Kan? Jadi belum tentu bukan karena emang dia suka lagunya yo.
2: Karena terngiang aja.
1: Terngiang dan penempatannya cocok sesuai kebutuhan sosial media itu tadi.
0: Oh iya benar. Tapi meledaknya nih kita nggak bisa tahu nggak sih maksudnya kapannya.
2: Nggak ada pakemnya, nggak ada rumusnya.
0: Bikin aja ya.
1: Mungkin caranya mungkin ada ya.
0: Gimana?
1: Mungkin caranya mungkin ada. Kita kayak kita tuh ngerasain kalau sekarang tuh paling dulu paling contoh paling anu tuh kayak pada dia deh. Dan dia tuh kayaknya tiba-tiba militan banget tuh.
0: Oh iya benar. Dengan lirik ringannya itu.
1: Aku sih nggak tahu ya caranya kayak gimana. Cuman kayaknya emang ada deh caranya untuk membuat orang kayak gitu tuh kayaknya ada. Ada step-stepnya. Cuman bukan hal yang bisa dilakukan semua orang lah kayaknya. Bukan hal yang bisa dilakukan semua orang.
0: Iya. Tapi ini penasaran banget. Ini penasarannya tuh untuk semua band indie lah ya. Kita ngomongin band indie bawah tanah gitu. Kalian itu mengejar major atau ya udah aku nyaman dengan bawah tanah ini, atau ada keinginan ini kayaknya kalau misalkan major gokil juga ya gitu. Kan itu ada pembatas tuh di tengah-tengah antara indie dan major gitu.
2: Kalau aku pribadi memang masih mau explore di bawah dulu sih karena kita masih apa ya, belum yang sampai katam banget skala betulnya jadi memang harus di itu dulu lah gitu.
0: Harus jadi abang-abangan di skena bawah dulu.
1: Enggak juga. Enggak. Misalnya major pun yang enggak boleh ganggu proses kreatif lah ya.
2: Iya, itu kan jadi, pasti apa ya, kayak jadi diri kita sendiri lah, nggak bisa di apa ya, di rubah-rubah lah itunya prinsipnya.
1: Ya lumayan eksploratif lah ya.
2: Lumayan eksploratif juga.
1: Kepengen gini pengen gitunya.
0: Tapi kalau misalkan one day akhirnya ditawarin buat ini ada salah satu single atau salah satu karya ya yang emang akhirnya dinikmatin banget dan naik ke permukaan gitu. Dan kalian ditawarin untuk ya udah menyeberang jembatan itu dan akhirnya major, mau?
2: Kita diskusi dulu berarti.
0: Karena itu tuh menyangkut idealisme kalau menurut aku. Ya kalau menurut kalian gimana?
1: Karya yang maksudnya ini karya yang lagi ada gitu.
0: Iya. Kan kadang-kadang viral tuh kita nggak ada yang tahu kayak The Kicks kemarin viral sekarang di permukaan apa segala macem. Ketika kalian di posisi itu reaksi kalian kayak gimana?
1: Kayaknya mending ganti nama band ya.
0: Kayak tidak nyar. Kenapa?
1: Iya. Ojo mekasti, mekasti itu ya sing kayak ngene.
0: Iya. Akhirnya menciptakan ruang baru dong untuk ya udah deh ini Mega Snack cukuplah jadi Mega Snack di sini aja nyaman gitu atau kayak gimana?
1: Lebih tepatnya kita mau eksplorasi sebagai Mega Snack tuh ya yang blueprint kita selama ini atau mungkin yang baru-baru juga ya. Kalau misal dari ada yang kita menjawab kebutuhan pasar kayaknya nggak tahu deh kalau Mega Snack
2: sih. Kecuali kalau memang dia menawarkan nggak apa-apa aku suka dengan musikmu ya bikin sesuai apa yang kalian suka aja. Nah itu ayo kita ngobrol.
0: berarti ini menyangkut sebuah kebebasan dong.
2: Iya.
1: Kita lumayan menganggap ini kebebasan kita sebagai kita tuh gimana ya? Kita hampir menganggap ini sebagai hobi ya, Mas.
0: Oh, itu. Jadi kayaknya bukan sesuatu ladang buat emang
2: belum kayak
0: jauh sih perjalanannya. Jauh, Mas. Kalaupun dikasih kesempatan kayaknya enggak deh kayaknya. Iya. Kita
1: selayaknya hobi lah ya. Kalau kita happy jalaninnya ya kita jalanin, kalau enggak ya kita harus perlu pikir-pikir dulu. Ada lah ya orang hobi yang jadi duit. Cuma perlu pikiran panjang untuk datang sana gitu loh.
0: Iya. Berarti masih dengan idealisnya ya Mega Snack
1: sekarang kayaknya.
0: Sekarang ya,
2: kita ngomongin
0: sekarang
2: ini seperti itu.
0: Iya. Dan ya itu tuh bisa berubah juga ya.
1: Iya. Jadi kita enggak tahu. Tentu.
2: Kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu momentum ya.
0: Iya. Soalnya kadang-kadang isi perut tuh mengalahkan
2: segala. Iya, makanya kita kerja.
0: Iya. Bentu jangan jadikan pijakan lah.
2: Iya. Jangan dulu.
1: Kalau emang udah jelas ya udah.
0: Mungkin bisa. Tapi dalam pengkaryaan cara menjaga konsisten tuh kayak gimana? Kalau versinya Mega Snack.
1: Konsisten.
0: Iya. Berkarya konsisten.
1: Berkaryanya berkarya. Ya, bukan karyanya ya?
0: Iya. Yeah.
1: Berkaryanya sih apa ya bro? Ya.
0: Akan ada schedule tahun depan harus album kayak yang kita obrolin tadi.
2: Intinya sih lebih ke tetap produktif sih, bikin lagu aja sebanyak mungkin. Nanti kan pasti outputnya kalau nggak manggung rekaman tuh. Satuannya tinggal kita obrolin lah bareng-bareng.
0: Tapi apakah dari output yang sudah dikeluarkan si album ini, apakah sudah puas dengan hasilnya atau kayak kita ada kayaknya kurang di sisi ini nih kita.
2: Kalau aku di album yang kemarin sudah puas, tapi bukan berarti itu sebagai titik akhir gitu loh dalam bermusik. Nah, kalau aku pribadi memang setelah album kemarin, nah kedepannya challenge-nya apalagi nih gitu. Jangan bikin lagi apa? Formula yang sama sih kalau menurut
0: saya. Betul. Oh, jadi ada tetap ada challenging-nya.
1: Entah kita mau bikin yang ini nanti EP-nya atau albumnya temanya apa, musiknya kayak gimana, warnanya kayak gimana. Kayaknya kita harus beda deh sama yang kan.
2: Itu.
0: Iya. Itu emang udah diobrolin akan ada sesuatu hal baru.
2: Sudah lah ya. Sudah. Tapi sebatas pembahasan dan ya referensi-referensi segala macamnya.
0: Bikin sesuatunya ini boleh spill enggak? Akan seperti apa Mega Snack setelah album ini?
2: Takutnya saya ngomong ini nanti jadinya beda.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya sekarang aja ya.
0: Ini boleh. Versi angan-angan di masa sekarang gitu.
2: Boleh.
1: Yang sekarang tuh mungkin kita mau ada sedikit kayak elektronik gitu ya?
2: Iya, ada elemen-elemen barunya lah.
1: Elektronik atau ambient lah ya? Kan itu masih rada deket sama ngawang-ngawang loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kita tuh masih bisa masukin ke sana gitu. Kan ngelihat siapa jenengnya?
0: Siapa?
1: Death Heaven masukin black metal.
0: Bisa
1: better itu kan, itu kan luar biasa. Dan emang bisa. Death metal yang harusnya kayak gitu aja bisa dimasukin ambient kok. Dan Neo sih ngawang-ngawang tuh
0: bisa.
2: Sangat potensial.
1: Dan kita juga suka, Mas. Kita juga suka. Awalnya juga emang ngulik di sana juga dulu.
0: Jadinya itu menggabungkan apa yang kalian suka dalam satu wadah ini.
2: Iya, betul.
1: Sampai Tangerine pun sebenarnya ya semua yang pengen kita suka di situ juga, Mas.
0: Iya. Akhirnya nanti akan jadi alternatif music yang
2: kan
0: gitu ya. Betul. Itu untuk sekarang.
1: Maunya tuh kita setiap EP itu beda warna ya.
2: Beda warna.
1: Yang ini kayak gini ya.
0: Sekedalik dangdut gitu sih.
1: Wah, kalau misalnya mix sense dan bisa
0: aja sebenarnya. Kenapa dipakai?
1: Bisa aja.
0: Ya udah, tahu dulu. Abis ini kita balik lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya sabi banget di WhatsApp kita 081-98-0952 atau lain telepon di 0315342353. Instagram juga bisa banget di DM aja di @pro2rrisby atau di aplikasi RRI Digital.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Masih di Music Live Chat barengan aku Mas Hadi dan ada Mega Snake, ada Mas Irfan dan Malizar ya.
1: Halo, halo.
0: Halo. Kita main game yuk. Game-nya tuh namanya sikap. Sikat jawab namanya. Wah, nih okay. Langsung jawab cepat aja pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Simpel-simpel kok.
1: Oke. Okay.
0: Presiden enggak usah ya. Enggak usah. Pertanyaan yang pertama. Nih, member Mega Snake yang hobinya telat.
1: Ayo, cicil dulu yuk.
0: Ayo cepat.
1: Satu ya.
0: Iya.
1: Satu, dua, tiga.
0: Iwa. Iwa. Dia sayangnya enggak datang ya.
1: Enggak datang.
0: Separah apa?
1: Sebenarnya dia tuh better di Mega Snake, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Dulu lebih parah, Mas.
0: Oh gitu.
1: Kebetulan dia teman dari kecil.
0: Dia teman dari kecil.
1: Jadi lebih tahu. Dia lebih apa? Lebih oh Mega Snake ojo lah. Lebih kayak gitu. Cuma ya ono ae tadi akhirnya ono.
0: Lebih better.
1: Better. Ono lah keren. Jak lu iwak nanti.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Kan dia lebih parah.
0: Oh, akhirnya menjadi identik.
1: Identik.
0: Sejam sih kayak si ditoleransi lah iwak. Gitu. Pertanyaan kedua. Siapa member yang kalau makan paling lama? Satu, satu, dua, tiga.
1: Aku.
0: Malizar ya, Malizar. Pernah gak dalam satu gigs gitu ya? Kalian makan terus tiba-tiba Mas Lizar dengan makan lamanya itu menghambat.
1: Oh enggak sih, karena kita makannya habis main.
2: Benar-benar.
1: Oh, gitu.
2: Lebih ke liane wes ngobrol, aku sih mangan.
0: Iya, itu. Berarti harus duluan ya startnya ya.
1: Nah, harus sih duluan. Cek bareng.
0: Iya. Apa sih Mas alasannya makan lama tuh?
1: Kagak tahu aja. Mungkin karena ngunyahnya kanan toh ya. Eh kiri toh. Ya.
0: Oh, mono ngunyahnya mono.
1: Wah, bocoku.
0: Oke, selanjutnya nih. Pilih satu lagu Mega Snake buat yang baru pertama kali denger Mega Snake. Berarti ini rekomendasi buat teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali dengerin Mega Snake. Satu lagu. Satu, dua, tiga.
1: Gar-gar ganti.
0: Kenapa?
1: Apa ya?
0: Satu-satu deh, satu-satu. Kenapa? Why?
1: Mungkin banyak blueprint dari riff-riff kita, lagu kita tuh banyak juga dari gerakan ganti gitu. Jadi gerakan ganti itu kayak lumayan lengkap gitu. Pengulangan riff, terus ada gimmicknya, terus ada nada-nada Arabik-Arabiknya gitu-gitunya.
0: Oh gitu.
1: Ada gitu-gitu.
0: Ada ali-alinya gitu.
1: Orang-orang sih gitu. Jadi gerakan ganti juga kita nyambungin ke gerakan ganti ya. Itu paket lengkap lah ya yang kita inginkan dari lagu gitu.
0: Dan kalau misalkan ada orang yang pengen ini Mega Snake dengerin pertama kali lagu apa, lagu ini ya?
1: Dan bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Oh iya. Tahu bahasa Indonesia.
0: Dan
1: bahasa
0: apa itu Indonesia. Satu-satunya lagu yang berbahasa Indonesia?
1: Enggak.
0: Ada
1: beberapa.
0: Ada. Selanjutnya ini rekaman album pakai alat modern atau analog? Jawab 1 2 3.
1: Dua-duanya. Dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya.
0: Kenapa?
1: Kita masih butuh analognya.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk digitalnya itu karena supaya prosesnya juga enggak terlalu lama dan enggak terlalu susah, jadi kita juga tetap butuh itu gitu. Secara untuk kalau saya ngomongin dari segi gitarnya pun kita juga masih pakai ampli, kita miking segala macam, walaupun ada elemen-elemen lainnya juga yang dari digital gitu. Jadi
0: mix ya.
1: Iya mix, kenapa ya enggak dua-duanya kita maksimalkan aja.
0: Tapi secara sound kalian tertariknya yang analog?
1: Ya kita memang ngejarnya ke analog sih.
0: Iya sih. Karena si klasik itu tadi ya, Jason klasik itu ya.
1: Betul.
0: Ya ya ya. Next, kita ada pertanyaan lagi. Nih, lagu Mega Snake yang paling males dibawain manggung karena susah, karena apa segala macam. Satu, dua, tiga.
1: Gelatin.
0: Aduh, gelatin aku. Gelatin. Gelatin sama?
1: Sisifas kalau.
0: Sisifas. Kenapa? Gelatin dulu. Kenapa, Mas?
1: Sudah lama enggak dibawain waktu latihan.
0: Okay.
1: Terus apa namanya? Cukup panjang durasinya. Itu sih. Ya itu lebih kayak itu.
0: Oh, kalau Mas Lizar,
1: Sisifas itu kan awalnya kita emang pengen bikin lagu yang lebih slow ya. Kita pengen ibaratnya sesi istirahat kita di
0: Iya.
1: Dan kadang kalau di gigs itu
3: apa yang namanya? Angin-anginan loh, Mas. Kadang kena, kadang enggak.
0: Ya, oh, lumayan nyetrum lah,
3: lumayan nyetrum. Ah, lumayan nyetrum.
0: Oh, jadi pertama itu kalian up banget nih. Terus habis itu dibeloin.
3: Betul. Gitu. Jadi
0: moodnya ya.
3: Lebih ke ada ketakutan kayak aduh kayak udah enggak kena.
0: Oke, oke. Menarik. Iya, iya, iya. Tapi lagu yang sering dibawain dan akhirnya orang-orang ngeh gitu. Jadi identitas sekarang gitu kalau kalian manggung.
3: Garganti.
0: Nyanyi tuh pasti.
3: Nyanyi. Soalnya kan hook-nya kita tuh kan cuma di kata garganti gitu, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gampang bahasa Indonesia, terus juga kayaknya secara fonetik ngomong itu gampang loh, enak garganti gitu.
0: Iya, iya. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan pilihan. Jadi opening atau opener konsernya King Gizzard atau tour 50 kota se-Indonesia. Pilihlah dalam hitungan 1, 2, 3.
1: Opening King Gizzard.
0: Why? Kenapa 50 kota loh ini?
1: Susah nanti izin cutinya.
0: Make sense ya. Lagi-lagi realistis, karena isi perut tuh.
1: Iya.
0: Itu tadi ya.
1: Iya, cuti cuma 12 loh.
0: Iya, benar-benar.
3: Panggungnya 50.
2: Ngepin posisi lu ya,
0: enak. Serius-serius enggak enak. Iya. Berarti lebih collab ya. Dan misalkan terjadi pun bakalan jadi sejarah hidup gak sih?
1: Oh iya, iya betul.
3: Nonton aja udah jadi sejarah hidup.
1: Iya,
3: ini udah nonton ini. Apalagi jadi pembuka, Mas.
0: Di belakang bareng rokok, ngopi sama dia.
1: Iya. Ngobrol. Walaupun enggak seberapa hafal bahasanya.
0: Iya,
3: jaro ya bakal ngobrol aja.
0: Yang penting ngobrol dulu ya.
1: Nyapa lah minimal.
0: Ya deh. Terakhir kira-kira setelah album ini apa yang akan dikerjain sama Mega Snack?
3: EP ya kayak.
1: EP kita, kayak mau, kita mau bikin produksi lagi mulai. Mulai ngumpulin materi lagi.
0: Buat EP yang konsep, rencananya boleh dibocorin atau masih keep dulu?
3: Oh, keep lu. Masih keep. Karena masih dipikirkan.
0: Masih mengawang-awang tadi ya.
3: Masih okay. Belum.
0: Sosial medianya yang pengen di spill ke teman berdua?
3: Kita di Instagram ya, di Megasnik _nya 3 kali. Di TikTok juga ada di Megasnik aja ya.
1: Megasnik ya.
3: Ya, di Megasnik juga.
0: Albumnya yang didengerin
1: Tangerine di Spotify, di seluruh digital streaming platform. Ada
0: promo, guys.
3: YouTube juga. Apple Music, di YouTube juga ada beberapa live music kita juga ya. Di apa tadi beberapa teman-teman kita juga ada yang mau lihat live kita. Enggak bisa lihat live langsung, lihat YouTube juga boleh.
0: Oke. Okay. Thank you Mas Irfan, Mas Malizar.
1: Terima kasih
0: dan ngobrol-ngobrol di sini dan semoga Mega Snack tetap jadi Led Zeppelin-nya Surabaya. Beban lagi. Oke, teman berdua, kayaknya sampai sini aja kunungan kamu di Music Live Chat Berjalingan. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari Surabaya, dari seluruh Jawa Timur. Pokoknya habis ini kamu bisa dengerin lagi di siaran lokal favorit kamu dengan penyiar favorit kamu juga. Dan habis ini di Surabaya bakal ada Reanita yang nemenin kamu di jaga malam. So, Mas Andri pamit. Dan Mega Snack juga pamit ya.
3: Mega Snack pamit.
0: Oke, see you next time teman berdua. Bye bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ketemu lagi ya bareng aku Ijal Karni di Jaga Malam, teman Proda. Bareng aku nanti di jam 12 malam ya, temenin dong. Nah, tapi sambil lalu nemenin aku, boleh nih buat kalian aku ini ya, apa ya, ngasih nih, apa, ngasih kesempatan lah untuk malam minggunya nih di tanggal 30 ya. Nah, jadi mungkin nanti yang pecinta-pecinta bola nih di jam 9 ya, nanti final kan di antara Arsenal versus ini PSG. Kalian jagoin mana nih? Nah, sambil lalu nunggu bolanya mulai, boleh ya buat kalian nih yang mau request-request lagu, komen-komen aja ya di WhatsApp, Facebook dan IG-nya Pro 2 dong. Nanti request sesuka hatimu, lagu apa pasti aku puterin, oke? Okay? Yang penting di tahun 2020 ke atas ya. Jadi kalau yang oldies enggak dulu. Nah, sambil lalu nungguin atau nungguin pacar mungkin ya, malam minggu kan, weekend sekarang. Bisa dong sambil lalu dengerin Pro 2 dong gitu, sambil lalu pacaran gitu kan. Oke, ditunggu ya requestannya teman-teman Pro 2 ya di WhatsApp, IG dan Facebooknya Pro 2, oke? Okay?

0: Weekend Hits, your hits of good music.
1: Pro 2 Itlis Weekend untuk di malam minggu ada ini ya, di WhatsApp ada Kak Mila nih, request lagunya Wanita Biasa Kak Ijal. Oke, siap Kak Mila. Ini ya yang Ziva Magnolia kan Kak Mila. Kalau iya benar dijawab. Soalnya tadi ditanya gak jawab sih Kak Milanya nih, yang mau yang mana nih. Yang ada di Pro 2 Itlis di weekend untuk malam minggu ini Wanita Biasa ada Ziva Magnolia Kak Mila. Boleh ya, gak apa-apa ya. Gas lah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Proda FM, suara teman terbaik kamu. Masih di Proda Hiklis Weekend untuk malam minggu ya. Dan di Facebook ada Kak Robi nih, katanya request lagunya Kak Izal yang judulnya Serasi Tak Serasa, Novi Hamzah itu yang nyanyi ya. Oke, buat Kak Robi di Facebook, makasih ya udah mampir di Proda FM semuanya dan sempat requestin lagu ini ya, Serasi Tak Serasa. Oke lah, kita puterin aja nih buat Kak Robi yang sudah request melalui Facebook Pro 2 sebenarnya. Serasi Tak Serasa, Novi Hamzah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits of good music.
1: 好, okay, masih di Weekend Hits ya, untuk malam minggu di requestan lagu bareng Bro 2 ini di IG, kita baca di IG, pokoknya kita baca semua nanti di WA tadi sudah, di Facebook, IG, yang sekarang ini ada Kak Wildan di IG teman Bro 2, katanya request lagunya Virgon, nah yang judulnya itu Tak Setara, oke okay, Wildan nanti tak puterin ya, Virgon Tak Setara ada nih di Bro, apa, di listnya Bro 2 ada kok, santai aja. Bilang lagi apa nih mang? Ngopi kah? Kalau ngopi aja dong. Atau enggak ke studio gitu. Oke, Wildan, Virgon Tak Setara.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Di negeri ini, orang berdoa dengan banyak cara. Ada yang dengan suara, ada yang dalam diam. Namun dalam kehidupan bersama, yang terpenting bukan hanya keyakinan, tetapi bagaimana kita menjaga rasa hormat.
1: Guys, kalian lihat grup kampus?
2: Emang kenapa, Mel?
1: Debat lagi.
2: Debat? Tentang apa, Mel?
1: Soal acara doa bersama festival kampus.
3: Aku baru dari rapat nih.
2: Capek.
3: Capeknya sih bukan kerja, tapi debatnya.
1: Emang debatin apa?
3: Cara berdoa.

0: Aku dulu punya teman beda agama loh.
1: Terus?
0: Kalau hari raya, kita saling datang.
1: Gak pernah masalah kan?
0: Enggak.
1: Ya karena kita saling menghormati.

0: Lah, jadi keputusan rapatnya gimana?
1: Doa dengan cara masing-masing dong.
2: Tapi tujuannya sama kan?
1: Iya.
0: Apa?
1: Kebaikan untuk semua.

keyakinan tidak harus membuat manusia saling menjauh loh. Justru dari keyakinan itu kita belajar menjadi lebih manusia. Karena menghormati orang lain bukan berarti kehilangan iman, melainkan menunjukkan kedewasaan.

This is Pro Vibes, Purdua Gen Vibes. Sembilan empat koma enam dari Pro 2 FM Sumenep, tempat terbaik kau karena kita Indonesia. We back with Pro Vibes, Pro 2 Gen Vibes. Nah, teman Pro 2, senang banget malam hari ini bisa nemenin kamu kembali yang Pro Vibes. Dan tentu aja, we gonna share something new yang relate banget sama kehidupan kamu. You know, kisah cinta? Pasti dong, ada banyak macam, bahkan kamu itu pasti pernah merasakannya. But by the way, malam hari ini Pro Vibes, kita akan sharing nih fakta-fakta psikologis tentang cinta itu sendiri. Wow. Ya, ngomongin soal cinta memang gak ada habisnya ya, karena apapun soal cinta adalah hal yang menarik untuk dibahas. Mungkin karena itulah novel romantis dan film-film cinta itu gak pernah mati di pasaran, karena bahannya tuh memang abadi di semesta ini. Ngomong-ngomong soal cinta nih, selain segala romantisasinya yang bikin pipi merona, ada fakta-fakta psikologisnya juga lah. Namanya juga cinta, yang dekat banget dengan rasa begitu mempengaruhi psikis manusia, ya kan? So, malam hari ini, yuk kita bahas-bahasin tentang fakta-fakta psikologis ini on Pro Vibes, Pro 2 Gen Vibes.

ternyata faktanya kalau untuk urusan cinta, kalau gandengan tangan ini akan meredakan stres, kecemasan, dan ketakutan. Ya. Fakta psikologis tentang cinta yang ini nih, emang ada hubungannya sama gandengan tangan. Ketika harimu begitu buruk dan kamu gak tahu apa yang harus dilakukan, genggamlah tangan pasangan kamu. Caile ya, yang udah halal-halal aja ya. Karena penelitian membuktikan bahwa sentuhan seseorang yang kita cintai bisa melepaskan ketegangan dan membuat seseorang tuh lebih rileks. Karenanya, menggenggam dan menggandeng tangan pasangan yang sedang kalut ini bisa jadi support moral yang sangat efektif. Tapi efek ini juga dipengaruhi oleh seberapa dekat sih relasi yang dimiliki. Meskipun hubungannya kita tuh ada perasaan cintanya, tapi kalau relasinya gak dekat, gak ngaruh kali. Atau nih, fakta yang kedua nih. Seseorang tuh biasanya memiliki ketertarikan dengan orang yang secara sosial daya tariknya setara. Coba difikir-fikir lagi teman bro dua. Kamu sama pasangan kamu ada kesetaraan misalnya dalam pendidikan, kesetaraan dalam pemikiran, kesetaraan dalam hubungan keluarga misalnya sama-sama anak pertama gitu-gitu tuh ada nggak? Nah ini ada faktanya juga. Mencari tahu teori tentang kriteria seseorang dalam mencari pasangan emang sulit tuh, sebab setiap orang punya pendapat yang beda. Tapi percaya gak kalau orang biasanya akan tertarik pada orang yang secara sosial memiliki daya tarik satu level? Mungkin itu yang menjelaskan kenapa orang yang populer pasangannya juga populer. Oh ya, daya tarik ini gak selalu tentang fisik atau penampilan aja loh ya, karena daya tarik sosial itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Gak melulu soal yang ganteng sama yang cantik, yang tinggi sama yang tinggi gitu, yang artis sama yang artis, oh no. Bisa di berbagai aspek seperti aku bilang tadi sih, ketertarikan dalam pola pikir yang sama nih, atau ketertarikan dalam hobi yang sama, terus ketertarikan juga karena sama-sama anak pertama, gitu-gitu loh teman berdua. Kamu ngerasain ini dalam hubungan percintaan kamu?

This is Pro Vibes, Hodwa Get Vibes. Teman Pro 2, whistle on Pro Vibes, Pro 2 Again Vibes. Okay, next fakta. Pasti kamu pernah dengar kalimat, butuh waktu 5 menit untuk jatuh cinta, tapi butuh waktu seumur hidup untuk melupakannya. Ternyata ini gak mengada-ada loh. Bahkan penelitian tuh menunjukkan durasi waktu yang lebih sedikit, yaitu hanya butuh 4 menit untuk memutuskan menyukai seseorang atau enggak. Kalau menurut penelitian, apa yang sangat penting di 4 momen ini adalah bahasa tubuh, cara berbicara, penampilan, dan topik juga. Jika dalam momen pertama ini saling nyambung, kemungkinan besar hubungan tuh bisa berlanjut. Ada yang sudah pernah ngerasakan ini? Ini fakta secara psikologis loh. Nah, terus memiliki pasangan yang cocok dalam segala hal, termasuk hobi, cara pandang, pekerjaan, mungkin sekilas memudahkan. Kamu dan dia mudah nyambung kalau ngobrol, tapi kalau menurut penelitian, dua orang yang terlalu mirip justru sulit menjalin hubungan jangka panjang. Omo, benarkah ini? Ya begitu juga dengan pasangan yang terlalu berbeda, pokoknya yang terlalu itu bukan hal yang positif deh. Karena meski kemiripan dan kesamaan di beberapa hal itu perlu, lebih asik jika ada hal-hal baru yang bisa dipelajari masing-masing, ya kan? Jangan terlalu mirip, jangan terlalu berbeda juga. Nah, ini juga yang penting nih teman Pro 2. Istilah patah hati bukan hanya metafora. Oke, ini ada. Kamu mengira bahwa patah hati itu sebuah metafora untuk menggambarkan rasa sedih akibat kehilangan seseorang atau putus cinta. Secara fisik, patah hati itu benar-benar ada loh. Oh iya, heart yang dimaksud di sini adalah jantung ya, bukan hati atau liver itu, bukan. Ketika kamu patah hati, otak akan mengirimkan reaksi kimia yang bisa menyelemahkan fungsi jantung kamu, namanya broken heart syndrome. Dan hal ini bisa berakibat gangguan-gangguan jantung, dan ya, seseorang benar-benar bisa mati karena patah hati. Ini fakta loh teman Pro 2, secara psikologis dalam urusan cinta.

This is Pro Vibes, Purdua Dead Vibes. Kita ke next fakta, teman Purdua. Kalau kamu pernah mendengar istilah kupu-kupu di perut saat jatuh cinta, itu ternyata nyata loh. Itu fakta secara psikologis. Di satu waktu, kamu merasa ada pusaran di perut yang membuatmu terkadang seperti ingin muntah, bibirmu kering dan jantungmu berdetak lebih keras. Nah, itu semua terjadi karena orang yang kamu suka mengajak kamu bicara. Itu jugalah yang disebut dengan pusaran butterflies yang legendaris itu. Meski benar bisa terjadi saat jatuh cinta, kupu-kupu di perut ini sebenarnya adalah tanda-tanda stres, ya. Hal yang sama bisa kamu rasakan saat kamu akan menghadapi ujian atau momen-momen mendebarkan lainnya. Ya, emang nyata adanya si butterflies itu ada di perutnya kita, teman-teman, ya. Kemudian, saling menatap mata bisa membuat dua orang saling jatuh cinta. Masa sih? Masa bisa? Jawabannya tuh bisa. Secara psikologis tuh bisa, ya. Ketika seseorang saling bertatapan, ada zat kimia yang diproduksi, yaitu feniletilamin yang bisa memercikkan benih-benih cinta. Kalau aksi tatap-tatapan ini berlangsung selama 2 menit, ketertarikan itu bisa muncul, walaupun kamu juga gak tahu siapa dan bagaimana dia. Apakah ini membuktikan bahwa cinta pada pandangan pertama itu mungkin-mungkin aja? Bisa iya sih, teman berdua. Jadi dari fakta-fakta itu yang mana nih yang kamu rasakan? Semuanya. Oh my god. Nah, teman berdua, those provides malam hari ini sharing tentang cinta ternyata semenyenangkan itu ya, apalagi kita udah tahu fakta-faktanya nih. Fakta psikologis cinta yang ternyata cinta dan hubungan tuh menyimpan banyak fakta menarik. Terserah sih mau percaya atau enggak, tapi yang lebih unik meski telah dibedah secara ilmiah, nyatanya cinta gak pernah kehilangan daya magis dan momen ajaibnya kan. Dan tetap aja jatuh cinta itu berjuta rasanya, sulit kita jelaskan dengan kata-kata. Kamu setuju gak? Oke deh, kalau setuju, kita ketemu minggu depan on Pro Vibes di pembahasan-pembahasan menarik lainnya. So just stay tune on Pro 2 FM Sumanap. Peace alone, Pro Vibes, Pro 2 Gen 5. See you, bye.

gonna go. 9,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di cerita penutup hari bareng gue tetap ya sama Ijan Karni. Tadi sempat sudah sejam dan di profes juga ada ya. Nah, di cerita penutup hari ini nanti kita ngobrolin ini ke apa ya, sering begadang dan stres itu waspada ya untuk serangan jantung di usia muda. Jadi hati-hati teman berdua. Begadang demi deadline, stres berkepanjangan hingga apa ya, seperti kebiasaan merokok kerap dianggap wajar di usia muda karena merasa masih fit. Tapi banyak orang tidak menyadari nih teman berdua, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan resiko serangan jantung yang ternyata tidak hanya mengintai di usia lanjut. Nah, kata dokter spesialis jantung dari Maya pada Hospital Tangerang ini, Dr. Aaron Hosing, bilang ya, anak muda itu kerap terjebak dalam toxic produktivitas yang diam-diam ini ya menggerus kesehatan jantung. Nah, kondisi ini juga berkaitan dengan penyakit jantung koroner, teman-teman, penyempitan pembuluh darah akibat ini ya penumpukan plak gitu. Jadi risiko semakin tinggi kalau disertai hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga gitu. Nah, jadi nanti kita bahas lagi ada ketiga kebiasaan berbahaya yang sering dinormalisasi nih. Oke, stay aja dulu di Pro FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: bencana banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu 22? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya 22, sikap itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya 22. Faktanya sampai akhir November 2025 ini ada 2.942 bencana alam di Indonesia, dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana 22. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 22. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak panduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, 22. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, 22 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, 22.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Music Birdwell.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Hai tuan pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek tuan Probo yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya tuan Probo yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman berusaha sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 30 bulan Mei 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karni undur diri dari ruang dengar teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumeneb frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Turunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid Ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produser Sumeneb.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 9,6 Pro 2 RRI Sumatera, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai Tem Pro 2 di Spada ya, bareng Meli di sini, dan nanti Meli bakal nemenin kamu sampai jam 10. Dan Tem Pro 2 di hari Minggu seperti biasa weekend ya, harusnya kamu jalan-jalan sih kalau di hari libur kayak gini. Tapi tenang aja ya, untuk kamu mungkin yang cuma di rumah

di timur. Nah, terus kalau di sebelah barat itu perbatasan dengan Kabupaten Madiun, Tempo Pro 2. Dan Nganjuk sendiri itu berdasarkan kepada prasasti Anjuk Ladang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rake Hinodiah Sindo Sri Isana Wikrama. Jadi Dharma Tungga Dewa Wijaya sebagai Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan atas jasa penduduk desa Anjuk Ladang dikarenakan udah berjasa membangun pasukan raja di bawah pimpinan Pusindo sendiri dalam menghalau serangan tentara Melayu di Medan yang pada saat itu udah bergerak sampai dekat Nganjuk Tempo 2. Jadi Anjuk Ladang sendiri itu dalam bahasa Jawa kuno berarti tanah kemenangan. Dibangun tahun 859 Caka atau 937 Masehi berdasarkan peta Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan tahun 1811 yang tentunya aku belum lahir dan kamu juga belum lahir ya, yang terdapat dalam tulisan Peter Cherry yang berjudul Orang Jawa dan Masyarakat Cina Tempo 2. Ini tahun 1755 sampai 1825. Penerbitnya Pustaka AZ Jakarta 1986 diperoleh gambaran yang agak jelas tentang daerah Nganjuk ini. Terus kalau dicermati peta ini ternyata daerah Nganjuk itu terbagi dalam 4 daerah yaitu Berbek, Godean, Nganjuk, dan Kertosono yang merupakan daerah yang dikuasai Belanda dan Kesultanan Yogyakarta. Kecuali Nganjuk ini yang merupakan mancanegara Kasunanan Surakarta Tempo 2. Oke, itu dia ya Tempo 2 sejarah ya nama Kabupaten Nganjuk.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, masih di Jelajah Pro 2 bareng Melly tentang Pro 2. Dan buat kamu yang mau beraktivitas di luar, yang mau cari jajan atau olahraga mungkin di Taman Bunga, oke. Dan kalau di Kabupaten Sumeneb, kalau Melly lihat di websitenya BMKG Trunojoyo itu dominan cerah ya untuk seharian ini tentang Pro 2. Jadi jangan khawatir untuk kamu ya yang mau beraktivitas. Kalau di Sampang juga ya dominan cerah, ada cerah berawan juga tempat Pro 2. Kemudian kalau di Pamekasan dominan cerah juga tempat Pro 2, kayak Sumeneb, oke. Kalau di mana lagi ya, Bangkalan, oke. Kalau di Bangkalan itu juga dominan cerah tempat Pro 2. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan sekitar Madura, aman. Tapi jangan lupa untuk selalu sedia jas hujan ya di jok motor kamu tempro 2. Dan masih di Kabupaten Nganjuk ya tempro 2. Tentunya kalau di Kabupaten Nganjuk itu, kalau penduduknya itu umumnya yang menempati itu etnis Jawa tempro 2, namun ada juga etnis Tionghoa dan Arab ya, meskipun minoritas saja. Nah, tempro 2, kalau etnis Tionghoa dan Arab umumnya itu tinggal di kawasan perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Kalau bahasa Jawa, nah bahasanya di sana itu bahasa Jawa yang merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari sama masyarakat Nganjuk tempro 2. Tentunya kamu juga penasaran ya, destinasi wisatanya apa aja sih di sana? Jadi sebagai salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur itu memang kaya dengan berbagai tujuan wisata yang sayang jika kamu lewatin. Nah, salah satunya itu ada di Kabupaten Nganjuk Tempro 2 yang terkenal dengan sebutan Kota Angin. Nah, destinasi wisatanya itu bikin kamu penasaran lah ya. Jadi ada berapa wisata alam yang bisa kamu nikmati di sana, baik lokal maupun mancanegara juga. Jadi Nganjuk itu memang lumayan ya dikenal dengan kota air, soalnya punya banyak air terjun Tempro 2. Tapi ada juga sih danau, perbukitan, terus ada beragam situs budaya juga. Jadi kalau kamu nyari tempat wisata yang mengandung nilai sejarah dan edukasi, ya di sana ada Tempro 2. Nah, kalau kamu berencana untuk liburan ke Nganjuk ya, ada beberapa destinasi wisata yang bisa aku rekomendasiin nih sama kamu. Apa aja tuh ya? Abis ini deh, Melly Spill.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng Produa.
1: Oke, okay, Tempro 2, kamu pasti penasaran apa aja sih wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nih, yang pertama milih spill ya. Yang pertama ada air terjun Singokromo. Jadi, kamu bisa nih dijadikan untuk destinasi untuk berlibur, Tempro 2. Jadi, air terjun ini terletak di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan. Tingginya itu sekitar 20 meter. Debit air di sini tuh cukup besar, sampai air yang jatuh tuh akan nampak semakin melebar dan jatuh membentuk telaga kecil. Air terjun yang satu ini berada di kawasan pegunungan, Tempro 2. Jadi, kamu bisa menikmati pemandangan asri, soalnya dikelilingi sama tumbuh-tumbuhan juga. Nah, suasana yang tercipta di sini tuh sangat sejuk dan nyaman gitu ya, soalnya kan di barengin sama tumbuh-tumbuhan, dan kalau lihat yang hijau-hijau tuh rasanya otak tuh refreshing gitu ya. Jadi kamu tuh juga bisa sambil mendirikan kemah ataupun api unggun ya, Tempro 2, dan tentunya dengan suara desiran air terjun dan cuitan habitat burung-burung yang berasal dari hutan, kelihatan wah enak banget gitu ya. Jadi tapi ada juga mitos, Tempro 2. Di sana ada mitosnya nih yang diyakini sama warga sekitar. Kalau air terjun itu bisa menyembuhkan penyakit dan membuat seorang tuh jadi mudah untuk mendapatkan jodoh. Cocok nih dicoba untuk yang single. Oke, Tempro 2. Selanjutnya ada Waduk Perning. Ini salah satu tempat favorit warga Nganjuk ya. Nah, untuk mencapainya tuh kamu bisa melewati perjalanan yang lumayan jauh. Tapi tenang aja, selama perjalanan mata kamu tuh bakal dimanjakan dengan pemandangan perbukitan, terus sawah-sawah hijau yang indah, Tempro 2. Dan ada beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan ya di Waduk Mening. Salah satunya itu naik perahu kecil yang muat untuk 4 orang. Nah, pastinya mengelilingi waduk dengan menggunakan perahu ini bakal menjadi pengalaman yang menyenangkan. Nah, selain itu juga bisa nyobain motor cross dan bermain di kolam pemancingan, terus jalan-jalan di taman bermain, dan tentunya buat kamu yang suka foto-foto, di sana juga ada spot-spot foto ciamik ya, bagi kamu yang suka banget foto-foto.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu, semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngon semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, selanjutnya teman Pro 2 ada wisata Bukit Salju Ngetos. Nah, ini meski namanya Bukit Salju, tapi nggak ada saljunya, Pro 2. Jadi, kamu tuh bisa menyaksikan keindahan pohonan pinus yang tinggi menjulang. Tempat ini memiliki pemandangan asri, juga punya banyak spot foto menarik. Salah satunya adalah area dengan payung-payung yang warna-warni. Selain itu, ada juga rumah pohon yang unik, Pro 2, dan Gusin. Nah, gak hanya itu, Tempro 2, kamu juga bisa menemukan beberapa tempat bersejarah seperti benteng dan tempat penyimpanan senjata zaman kolonial Belanda. Wow, tapi kenapa ya? Kok namanya Bukit Salju? Mungkin kamu yang orang Nganjuk atau tahu kenapa kok dinamain Bukit Salju, bisa komen-komen nih di media sosialnya Pro 2 Sumeneb.